0: bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu kemauan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: nasional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi kita klaimnya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'abuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga beberapa informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu kita tidak rela untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinoken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Tegal. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit...
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
13: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius, karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memberi wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zian melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Ya baik mendengar, pukul 10.48 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Rangkaian lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan hingga pukul 11 nanti. Dan saya Dwi Masani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendengarkan kami. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang lain yang menemani Anda.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, dan saat ini di Nabire Siang untuk hari Sabtu ya 23 Maret di tahun 2026, 23 Mei di tahun 2026 bersama saya Valen Elwan dan juga Bung Timo, Bung Yance di Pemancar Radio dan bersama Bung Abjan ya tentunya operator MCR yang menemani Anda hingga nanti pukul 18 atau hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda pendengar? Semoga kabar baik dan sehat selalu ya tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang sedang sakit semoga lekas pulih sehingga Anda bisa melaksanakan aktivitas Anda seperti biasa, menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga bersama dengan orang-orang terkasih.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum merekomendasikan penutupan 1004 situs bajakan sepanjang 2025 hingga 17 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan juga menekan maraknya pelanggaran kekayaan intelektual di ruang digital. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI Hermansyah Siregar menegaskan penutupan situs bajakan melindungi karya kreatif dan investasi pelaku industri nasional. Menurut Hermansyah, langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara menjaga ekosistem digital sehat sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual. Hermansyah menyebut pihaknya telah merekomendasikan penutupan 885 situs bajakan sepanjang 2025 untuk melindungi industri kreatif nasional. Permohonan penutupan berasal dari pemegang hak industri film, media, penerbitan, hingga layanan streaming digital nasional. Ia menilai meningkatnya permohonan menunjukkan kepercayaan pemegang hak terhadap penegakan hukum kekayaan intelektual nasional. Menurut Hermansyah, perlindungan kekayaan intelektual harus dibarengi penegakan hukum cepat dan adaptif menghadapi perkembangan teknologi digital. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Hadirin Dr. Teddy pendengar, pelatih tim Argentina Lionel Scaloni masih menyeleksi ketat dalam menentukan skuad akhir untuk Piala Dunia 2026. Scaloni menegaskan jumlah pemain dari 55 menjadi 35 nama. Langkah tersebut dilakukan untuk menyusun komposisi terbaik sebelum menentukan 26 pemain final. Pengumuman skuad resmi dijadwalkan dilakukan pekan ini sebelum batas akhir pendaftaran pemain yang ditetapkan FIFA pada 30 Mei 2026. Persaingan antar pemain semakin ketat, sering pengurangan 20 nama dari daftar awal. Kapten tim Lionel Messi dipastikan tetap masuk dalam skuad utama Argentina. Sementara itu, sejumlah pemain muda masih bersaing untuk mendapatkan tempat dalam daftar akhir pilihan Scaloni. Beberapa pemain senior dipastikan tersingkir dari skuad sementara. Scaloni disebut telah mencoret Paulo Dybala, Alessandro Gomez, dan Angel Correa. Nama-nama itu dicoret karena faktor cedera atas penurunan serta penurunan performa. Menjelang turnamen, Argentina dijadwalkan menjalani dua laga uji coba melawan Honduras dan Islandia. Kedua pertandingan itu akan digelar di Texas dan Alabama, Amerika Serikat. Setelah itu Argentina akan menghadapi Aljazair, Austria, lalu Yordania dalam rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

farklı yok.

0: Okay, ready?
1: Let's go!
2: Pendengar RRI.co.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar modus perusahaan sawit CPO nakal yang memanipulasi harga alias under invoicing pada kegiatan ekspor-impor. Produk dikirim ke Singapura melalui perusahaan perdagangan yang terafiliasi atau bagian dari eksportir, lalu dijual ke negara tujuan seperti Amerika Serikat dengan harga yang berbeda dari nilai ekspor yang ditetapkan. Eksportir menjual dengan harga berkali lipat namun transaksi tidak tercatat di Indonesia. Praktik curang tersebut terkuak karena pemerintah melakukan pengecekan kapal terhadap 10 perusahaan sawit yang diduga melakukan under invoicing. Pengecekan dilakukan secara acak terhadap 3 pengapalan utama dari 10 perusahaan eksportir tersebut. Bendahara negara tersebut mengatakan praktik curang tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Akibatnya transaksi ekspor tidak terpantau karena petugas hanya memiliki data ekspor dengan tujuan ke Singapura. Pihaknya juga telah membeli database importir sehingga menambah keyakinan adanya permainan curang dalam kegiatan ekspor-impor. Purbaya menegaskan praktik under invoicing adalah penipuan terhadap negara Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Nabire siang ini.

0: Pendengar, saat ini jam menunjukkan pukul 12.03 waktu Indonesia Timur, dan dalam acara musik tradisional dan budaya kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon 0984 22074. Atau Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon dan juga WhatsApp 0813-5494-419. Ya, sekali lagi untuk para pendengar, lagunya lagu tradisional dan daerah ya tentunya. Lagu tradisional dan daerah atau budaya dari yang berbagai daerah yang ada di Indonesia ya tentunya. Nah, 22074. Ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang. Dari Manado.
0: Dari siapa?
1: Manado, Bunda El.
0: Oh, silakan Bunda El.
1: Ini dari apa kata? Mau request lagu Jo, Dego Tua, lagu Manado. Dego Tua dari mana apa? Oleh?
0: Apa judulnya, Bunda El?
1: Dego Tua.
0: Dego.
1: Iya, Dego Tua. Ini dari ini Gapalan kan?
0: Iya.
1: Iya. Lanjut yuk kan? Gapalan mau menyapa pertama buat Valen yang sedang bertugas, selamat siang. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat. Amin. Selalu. Amin. Lanjut yang ada di Bogor, di sana ada Teh Dinda, ada Bang Luhut, juga ada Pak Jerry di Jogja, Pak Junaidi di Ambon, Manise, salam kasih, salam hormat, Sika di Manado, ada Senja juga di Nabire juga ada Mama Bagus, Mama Novel, Mama Rahel, ada Mama Ayu, Mama Sio, Mama Ganteng, ada Kakak Diren. Salam sehat, juga ada putra semua lah. Salam sehat semuanya, diberkati di keluarga masing-masing. Kak Valen, lagu aman?
0: Iya.
1: Aman. Untuk Kak Valen yang sedang bertugas, makasih dan selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bunda El yang sudah bergabung ya.

0: Baik, di belakangnya Bunda L. Lantai telepon ada terhubung di WhatsApp. Silakan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mujudnya Superoriginal Dora, Bang Palen.
0: Ya, selamat siang, silakan.
1: Iya, selamat berakhir pekan. Aku mau dengerin lagunya itu dari yang dari Judang nyanyi Trio Lantama.
0: Trio
1: Lantama. Judulnya I Am Sorry itu.
0: Apa judulnya tadi?
1: I Am Sorry itu. I Am Sorry itu judulnya.
0: Oke.
1: Ya dari Trio Lantama. Ada kan?
0: Ada.
1: Ya, oke, salamnya buat Bang Palen, selamat bertugas dan tetap semangat. Terus ada juga Bunda El yang barusan turun, terima kasih salamnya. Terus ada Senja di Nabire, ada Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu, ada Diren, Mama Novel, ada Pak Junedi, Mama Vika, Bang Putra Kamoro, ada Tedin dari Bogor, ada Bang Raja Mudi sama Le Arisan Ipar dan Le Ferdinand Silalahi. Terus buat teman-temannya saja yang lagi pantau dan mendengarkan dimanapun berada, selamat berakhir pekan buat kita semua. Oke, lagunya sudah siap kan Bang Palen?
0: Iya
1: ya. Oke, buat Bang Palen selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang musik internasional. Terima kasih Bang Palen.
0: Terima kasih kembali Ora. Selamat siang untuk Bang Lut di Tapanuli.

0: satu plafon lagi di belakangnya Bang Luhut. Ya, sebelum kita dengarkan bersama teman-teman yang sudah di request, selamat siang.
1: Halo, Pale. Amo.
0: Iya, selamat siang, Amo.
1: Iya, Amo.
0: Iya, Amo.
1: Selamat siang, selamat bertugas. Manu yang ganteng. Saya member tapi paling hari ini.
0: Iya.
1: Ini lagunya, tunggu lagu itu, yang suara-suara itu.
0: Baik.
1: Tapi sama salam buat kata ini. Kata aja.
0: Di
1: waktu.
0: Iya.
1: Kata sehat-sehat, Kak.
0: Sehat, Amo.
1: Iya, salam lah buat Tante Natalia. Ya buat kakak now yang tadi masuk bapak abang kantor itu.
0: Lu di Tapanuli.
1: Iya. Salam buat bunda, bapak di abang, mama Jamila, mama Pak. Buat semua saja. Baca dengannya di PK, Santa Mary, bapak sampai. Ya itu saja. Terima kasih. Selamat siang tuan memberkati.
0: Amin. Ya, terima kasih Tuhan berkati untuk kamu. Nah, lagunya Sobawo atau Miori atau Mieri. Tiga penonton yang sudah bergabung pendengar saat ini mentar kita pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request. Nantinya Anda bisa bergabung kembali selepas teman-teman berikut ini.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong.
3: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya.
2: Ayo, berangkat ayo.
4: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
3: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
4: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
3: Nanti dah.
4: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
3: Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
4: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
4: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire siang ini.

0: Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 12.26 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda yang ingin bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya, ya tentunya 0984-22074 atau juga melalui 0813-5494-419. Ada yang sudah terhubung, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Ya.
0: Bisa menjauh dari monitor radionya, biar suaranya tidak feedback.
1: Halo?
0: Bisa kecilkan dulu volume radionya atau alat monitornya.
1: Halo?
0: Kecilkan dulu volume radionya atau monitornya agar tidak feedback. 2074, selamat siang.
2: Selamat siang, selamat siang.
0: Ya. Silakan, dengan siapa dan di mana?
2: Nona Fika.
0: Oh, Nona Fika.
2: Ya. Untuk lagu Anon. Oke, penyanyi Siki Salamor. Oke, nyanyi lagu Cinta Cinta Anggam.
0: Cinta?
2: Beda Anggam.
0: Oh, Cinta Beda Agama, oke.
2: Okay. Ya, Siki Salamor nih. Ya, nama salam buat kapalan tunggal. Selamat bertugas, Tuhan selalu mengendangi kapalan bersama keluarga. Salam buat menangi nyaman manusia. Salam sehat ke keluarga. Munyair yang anda dimana. Salam sayang selalu Mama Bagus, Bipen, Senda, Damat Murna, Puta Agama, Bang Luhut, Nganyet, buat kafalan, terima kasih, selamat baik. Siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Alfika. Untuk para pendengar, sekali lagi kami informasikan yang memonitor channel Pro 1 RRI Nabire mendengarkan radio, ya, atau mungkin alat-alat lainnya. Kalau bisa pas mau bergabung, kecilkan dulu volume radionya atau mungkin agak menjauh, ya, biar suaranya tidak feedback. Ya, 2274 atau 0813-5494-419. Selamat siang.
3: Selamat siang, seni budaya.
0: Iya, silakan. Bapak siapa dan di mana?
3: Pak Junaidi Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi Ambon. Silakan.
3: Apa kabar, Solem?
0: Puji Tuhan, baik selalu, terima kasih. Bang Junaidi, bagaimana kabarnya?
3: Ya, alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah. Ada nyong Papua minta salah satu, bisa?
0: Oh ya, siap.
3: Bapak kirim kartu. Pertama ada Bunda N juga di Manado, selamat siang, harapan sehat. Fika juga di Manado, selamat siang dan harapan sehat. Bung Luhut yang ada di Tapanuli Utara, selamat siang, sehat selalu. Lalu kemudian ada Mama Abu, Mama Amo, lalu Mama Pak juga, Mama Ayu juga, ada siapa di Iren, lalu kemudian ada bintang apa, siapa lagi, Mama siapa, Mama semua lah, Iren ya, Mama Iren, lalu ada siapa nama. Sehingga ya selamat siang harapan saya semua, semua saya yang ada di Nabire dalam penyebutan satu ya, salam dari Pak Junaidi ya dari Ambon ya, itu dulu, terima kasih banyak ya, selamat ya.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung ya. Lagunya Suka Nyong Papua Minta Talah Hatu ya. 22074 atau juga melalui lantai telepon 0813-5494-419 untuk Anda yang bergabung hingga nanti pukul 13 atau hingga pukul 1 siang ya, waktu Indonesia Timur. Ada juga saat ini yang sementara menikmati dan makan siangnya, selamat menikmati karena jarum jam sudah menunjukkan pukul 12.33 menit atau setengah 1 siang ya tentunya. Jam istirahat yang sementara menikmati, selamat menikmati dan makan siangnya. Dan yang saatnya sedang dalam perjalanan mungkin menuju ke tempat akan beristirahat, untuk para yang telah berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Ada, silakan. Kalau tidak ada, kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Beberapa teman yang baru saja menemani anak pendengar saat ini mengantar kita pukul 12.50 menit waktu Indonesia Timur, dan masih ada sekitar 10 menit lagi untuk anda yang bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419. Yang sementara menikmati hidangan makan siangnya saat ini, selamat menikmati. Dan juga yang belum mendengar, jangan lupa untuk menyantap hidangan makan siang karena sudah menunjukkan pukul 12.50 menit, ya, sudah jam istirahat tentunya. Gunakan waktu beristirahat untuk beristirahat sejenak dari berbagai aktivitas dan kesibukan Anda saat ini dan menyantap hidangan makan siangnya. Nah, cuaca untuk Kota Nabire saat ini masih sangat cerah, ya, tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda di akhir pekan atau di hari Sabtu tentunya. Ada yang terhubung melalui telepon 9419. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pak Palin. Selamat siang.
0: Selamat siang, silakan Putra Meno.
1: Ya, betul Putra Meno, Nusa Beda Barat. Mau request lagu ini. Cenderawasih bernyanyi. Mau cenderawasih bernyanyi kah? Pak Palin?
0: Musik tradisional budaya.
1: Oh iya, nanti mau request lagu Aniki Dobio Yoka yang diciptakan Haga Raksami Namadai. Aniki Dobio, ya. Oh. Pertama-tama saya spesial disesarkan Mama Bagus. Ya. Mama Bago, Mama Suwo, selamat siang. Amo Windesi dan Sipur, Pade Arema di SPT. Kemudian Putra Nunduru, Karang Barat, selamat siang. Keluarga Sanu di SPM 4 Topo di atas, selamat siang juga. Pukul yang pada Monik pada siang hari ini, semuanya selamat menikmati dan selamat beristirahat. Kamanu, Palen, selamat siang dan selamat beristirahat.
0: Baik.
1: Oke.
0: Terima kasih, selamat siang untuk Putra Aminau yang sudah bergabung, ya tentunya. Ada yang terhubung di WhatsApp, silakan. Selamat siang.
2: Selamat siang, Bung Manu.
0: Ya, selamat siang.
2: Bung Manu ke Bung Valen?
0: Dengan Bung Valen.
2: Oh, selamat siang. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Mama Lani.
2: Ya, dengan Mama Lani. Mama Lani, Rik, lagunya itu Rindu Sahabat Sam Bobby.
0: Rindu Sahabat?
2: Dari Sam Bobby.
0: Oke.
2: Iya, Mama Lani mau sapa semua dari pembuka pintu sampai yang baru lewat. Selamat siang, selamat berapa saja bersama keluarga tercinta. Itu saja, Bung Valen. Terima kasih. Jalurnya dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mama Lani yang sudah bergabung. Langsung saja pendengar, kita dengarkan teman-teman yang sudah di request mengingat waktu, ya, pukul 13 nanti. Kita akan ikuti dinamika olahraga.

Pendengar, kita cukupkan dengan teman-teman yang sudah menemani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kami ajak untuk kita ikuti dalam Miaka Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Race 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan serang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui, e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah, setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Soraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar Eagle Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Jangan pernah pada musim semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yachida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih, tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Trade 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri kita juga lebih dapat berbicara. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti nggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak, dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire siang ini.

0: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI menampilkan informasi dan inspirasi. Saat ini jarum jam menunjukkan pukul 13.32 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire ya tentunya. Nah, dan juga pendengar yang saat ini kembali melaksanakan aktivitas Anda selepas beristirahat ya tentunya, semoga segala kesibukan Anda di akhir pekan saat ini berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Nah, dan cuaca masih sangat cerah tentunya. Untuk Anda yang saat ini berada di tempat-tempat wisata ya, selalu mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan Anda tentunya. Dan bersama Pro 1 RRI Nabire, kami ajukan selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Mereka kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siaran hari Jumat, hari Sabtu, 23 Mei di tahun 2026. Bersama saya Valen Arwan, Bung Abjan dan juga Bung Timo di Pemancar Radio mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Kami ajak pendengar untuk berpartisipasi dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp atau nomor biasa 0813-5494-419. 22074, ada yang terhubung sebagai pembuka pintu. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Bung Balen.
0: Ya, selamat siang, Putra Tunggal, silakan.
1: Salam-salam dulu dari pada sana. Atas nama bagus, terima apa seharima, mama siapa, firin amal jadi bagus. Hingga selamat siang dan selamat istirahat. Yang dari Masaro itu zaman masa dapat kita juga selamat siang dan selamat. Lagunya hujan di malam minggu kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Nah, biar hujan katanya. Oke, terima kasih telah menonton sampai ujung acara.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Ya, di belakangnya Putra Tunggal, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Ya, terputus. Ya, dicoba kembali 22074 atau 0813-5494-419. Ya, ada yang terhubung? Selamat siang.
2: Selamat siang, Bang Duta adalah kita, Bang Palen.
0: Ya, selamat siang, silakan Bang Lu.
2: Iya, aku mau dengerin lagunya dari Gita Yubi.
0: Gita?
2: Iya, Gita Yubi, judulnya Siapa Salah Siapa Benar.
0: Oke.
2: Sembari mencari, salam-salam dulu. Salam yang pertama buat Bang Paling, selamat bertugas sampai tuntas dan selamat berakhir pekan. Terus ada Senjer yang terindah direk, sehat selalu di sana dan tetap semangat. Terus ada juga Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Nopen, Diren, ada Pak Junedi, Nona Pika, ada Bunda El, Bang Rekamudin, Bang Putra Kamoro, ada Nete Dinda di Bogor, Pak Yaman di Bali. Terus buat Lai Arikaniver dan Leperina Selelai, dan buat kru-kru RR Nadire, dan buat temannya yang lagi mendengarkan, selamat berakhir pekan. Ya, gimana ketemu lagunya Bang?
0: Iya, sudah ada.
2: Ya, siapa salah siapa benar kan? Oke, buat Bang Paling, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat dan ceria selalu. Selamat siang dan bersama kita, terima kasih Bang Paling. Horat.
0: Terima kasih kembali, selamat siang Uras. Untuk Bang Luhut di Tapanuli yang sudah bergabung. Di belakangnya Bang Luhut 22074 atau 0813-5494-419. 22074, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang, silakan.
3: Dari Mama Tio di
0: SPP. Mama Tio, SPC.
3: SPP.
0: Oh, SPP.
3: Meminta lagunya Rondo Kempling.
0: Oke.
3: Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Untuk Mama Tio SPB ya. Saya dengar tadi SPC ya. Oke, terima kasih Mama Tio sudah bergabung. Nah, tiga telepon yang sudah berpartisipasi saat ini mendengar, kami ajak kita dengarkan dulu dengan teman-teman dangdut yang sudah di request. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Ana cewek
3: nyanyi
2: lah iki lho.
3: Ben delok kuwi ana perawan.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini.

0: Beberapa teman dangdut yang baru saja melanggani era pendengar saat ini mata kita pukul 13.56 waktu Indonesia Timur. Masih ada acara pro dangdut, dangdut adalah kita. Nah, 0984-22074 atau 0813-5494-419 untuk kalian masih bergabung hingga nanti pukul 15 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. 22074 ada yang terhubung, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, Bunda Marulan, silakan.
1: Terima kasih. Lagunya Undangan Palsu, Caca Handika.
0: Iya.
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Siva, Cynthia, Mama Teguh, Bunga di Giri Mulyo. Selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu. Oke, Bung Valen, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Nomor Ulan di BMW.

0: Di bacanya nomor bulan 22074 ada yang terhubung. Saya selamat siang.
1: Halo, dangdut adalah kita.
0: Ya, silakan dihubung siapa dari mana?
1: Dari Jambi, yang dari YouTube.
0: Oh, bukan dari YouTube, Jambi.
1: Ini dengan Bang Hari ya?
0: Dengan Valen, Bung Hamda.
1: Dengan Valen. Iya. Ya, apa kabarnya? Halo.
0: Ya.
1: Apa kabar?
0: Baik selalu. Terima kasih Bang Hamda. Bang Yusuf bagaimana kabarnya?
1: Lagunya apa ya? Birunya Rindu dari Kenurjana.
0: Birunya Rindu.
1: Iya, kalau ada lah ya. Salam-salam dulu sama Jari ya. Terutama sekali untuknya Bang. Selamat siang sama bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mama Bagas, Mama Bagus, Dirin, ada Ibu Farida, Bang Masrun, ada Mengajung Mas Tuju Abdurrahim, ada Arima, ada Mama Rindi, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat siang, lagunya ada ya?
0: Iya.
1: Untungnya Bang Aldo ya?
0: Valen.
1: Oh, Valen, iya. Ya, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Amra Yusuf di Jambi yang sudah bergabung. Lagunya Birunya Biru. Birunya Rindu, ya. Birunya Rindu. Oke, dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang masih bersama Pro 1 R6 BRK, mencapai terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung pukul 14 nanti dalam informasi Cek Fakta ya tentunya.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini.
0: Informasi Cek Fakta pendengar, yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gunung Honor tidak di

Kan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2007. Aturan itu disebutkan berdasarkan aturan dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa memperkerjakan para guru tersebut, termasuk sebagai penerapan undang-undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non ASN dilarang mengajar tahun 2027. Yang berikutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tenbackhoax.id. Informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia yang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.

0: Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, Tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama Jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari Tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, Tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire siang ini.

0: Nah, ya, saat ini jarum jam juga pukul 14.25 menit waktu Indonesia Timur, dan masalah acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: 0984 22074 dan 0813 5494419 untuk kalian yang bergabung dengan acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, hingga nanti pukul 15 sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, dan masih ada kurang lebih 33 menit lagi. Nah, ada yang terhubung 22074. Selamat sore, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Ya, silakan nomor ulang.
1: Lagunya Kandas Evie Tamala.
0: Ya.
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Mama Siva, Mama Teguh, Mama Ayu, Mama Ina. Bunga di Grimulyo, selamat siang, selamat mendengarkan. Semoga terhibur selalu. Oke, baik Bung Valen, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bunda Merulan sudah bergabung. 0813-5494-419 atau 22074 untuk Anda yang bergabung dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat siang.
2: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Valen.
0: Iya, selamat siang, silakan.
2: Iya, Kak Valen, apa kabar?
0: Kita baik selalu, terima kasih.
2: Iya, saya selalu baik dan berlindungan Tuhan, doa terbaik dari senja, Kak.
0: Terima kasih.
2: Lagunya dulu, Kak, ya.
0: Iya.
2: Dari Ajen Fabria, Tambah Silat, Kak.
0: Apa ini?
2: Tambah Silat.
0: Bisa diulang?
2: Tambah Silat. Halo?
0: Kabar, ya?
2: Iya. Lagunya buat semua pemerhati tanpa terkecuali yang lagi stay di siang ini. Salam sehat buat semuanya. Halo, Kak?
0: Ya.
2: Tambah Silet, ada, Kak?
0: Tambah Silet?
2: Iya, Ajeng Fabria.
0: Sebab, masih Tambah Silet, oh ya.
2: Ada, Kak? Aman?
0: Iya.
2: Ya, oke, Kak. Makasih, lagunya ditunggu RRIC di udara. Makasih.
0: Terima kasih kembali.

0: Di belakangnya senja ada yang terhubung. Silakan, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Ya, selamat siang.
0: Silakan.
1: Bapak Len, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang, silakan.
1: Ya, mau request lagu ini. Di Nadire kakak nanti, Rela. Ya, mau salam-salam dulu Mama Bagus kalau diri pada Arena, Mama Novel, Amo Winde, Senja, selamat siang, kemudian Mama Suo, selamat siang juga, putra-putri Kamuru, di Timika, selamat siang semuanya pada Monik siang hari ini. Oke, Pak Alin, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih, selamat siang.

Beberapa penelpon yang sudah berpartisipasi kita dengarkan dulu ya, pendengar dengan teman-teman yang sudah di request. Selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Beberapa teman dangdut yang baru saja menemani Ronde Randa saat ini mantar kita pukul 14 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur, dan masih ada sekitar kurang lebih 11 menit lagi ya pendengar hingga nanti pukul 15 atau hingga pukul 3 sore. 22074, ada yang terhubung. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut, kembali dengan Senja ini Kak. Terima kasih ya. Kak Valen, lagunya ada diputar. Nih Senja minta lagu yang berjudul Suara dari Agen Febria juga. Suara Kak. Iya, oke Kak, salam sehat selalu, sukses menyertai Kak Valen, dan selamat siang, jangan lupa makan siang Kak Valen. Sehat selalu, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Labire, dan saat ini Jerome Jam jam 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 RRI Labire, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Ada juga pendengar yang saat ini masih masuk beberapa aktivitas dan kesibukan Anda, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu dan bersama Pro 1 hingga nanti pukul 16 atau 4 sore yang menemani Anda dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Beberapa teman baru saja menemani Anda pendengar saat ini antar kita pukul 15.23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar untuk Anda yang masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda di akhir pekan saat ini ya, tentunya masih berada di tempat-tempat wisata. Semoga terhibur selalu dan juga tetap menyenangkan ya, tentunya dengan cuaca yang sangat cerah mendukung berbagai aktivitas Anda, terutama yang menghabiskan waktu di tempat-tempat terbuka seperti di pantai atau mungkin juga di tempat-tempat wisata lainnya. Nah, bersama Terus Satu hingga nanti pukul 16, 1 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda pendengar, masih dengan teman-teman hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya. Selamat mendengarkan.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu?

0: ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
2: Iya, Sintan, Sintan.
1: Intan, Intan, sini-sini, kau dulu, sini, sini, duduk, sini, sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Parade Akbar dan Kirab Budaya mewarnai peringatan 123 tahun masuknya agama Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Nabire, Jumat sore. Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan iman, namun juga ajakan memperkuat nilai persaudaraan, pendidikan, hingga keadilan sosial di Tanah Papua.
3: Gereja Katolik sudah lama berjuang

0: OJK Papua ingatkan masyarakat Papua Tengah waspadai penipuan keuangan digital.
1: Berdasarkan IASC, laporan yang kami terima itu ada total 411.000 pengaduan secara nasional ya.
2: Itulah di antara informasi yang kami isi buletin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire Sabtu 23 Mei 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
3: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Parade Akbar dan Kirab Budaya mewarnai peringatan 123 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua di Kabupaten Nabire Jumat sore. Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan iman, namun juga ajakan memperkuat nilai persaudaraan, pendidikan hingga keadilan sosial di tanah Papua. Selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
4: Umat Katolik bersama masyarakat mengikuti Parade Akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua yang dipusatkan di Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita KSK Nabire, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema Setia pada Agama Tuhan Selamatkan Bumi Papua turut diwarnai kirab budaya dan deklarasi bersama. Peringatan ini menjadi refleksi perjalanan panjang pelayanan Gereja Katolik di Papua yang tidak hanya berfokus pada pewartaan iman, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menjaga persatuan serta meneruskan nilai kemanusiaan yang telah diwariskan para misionaris sejak awal masuknya Injil di tanah Papua. Pastor Katolik Romo Yohanes Sudrianta SJ mengatakan, sejak awal Gereja Katolik hadir di Papua, pelayanan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran agama, namun juga membela keadilan dan kemanusiaan masyarakat.
5: Gereja Katolik sudah lama berjuang untuk bukan hanya menyebarkan iman, tetapi juga membela keadilan. Jadi iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Ya, seperti misalnya Pater Lekok ketika datang itu bukan membangun gereja, tapi pertama-tama adalah membangun sekolah, pendidikan, juga kesehatan dan pelayanan sosial kemanusiaan. Baru kemudian gereja itu belakangan. Dan ini adalah strategi Gereja Katolik di dalam mewartakan imannya. Jadi ini tradisi Katolik yang sudah lama ya, bahwa iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa membela keadilan tanpa menggarap iman. Juga mewartakan iman saja tanpa keadilan.
4: Selain menjadi momentum refleksi perjalanan sejarah Gereja Katolik di Papua, kegiatan ini juga menghadirkan antusiasme umat yang baru mengetahui sejarah masuknya Injil Katolik di tanah Papua yang diperingati setiap 22 Mei. Pendamping Orang Muda Katolik OMK Kristus Sahabat Kita Nabire, Anastasia Riandini Ayudianti berharap peringatan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditetapkan sebagai hari libur fakultatif.
6: Saya sangat senang karena selama ini tanggal 22 itu bukan untuk merayakan Injil Katolik, terutama Katolik masuk ke tanah Papua. Biasanya itu tanggal 22 Mei itu hari yayasan. Ternyata baru kali ini kami dengar bahwa ada The Clock ini, dia yang datang duluan di fak-fak yang membawa penginjilan tentang agama Katolik. Semoga pemerintah daerah, kemudian Keuskupan Timika menyetujui deklarasi yang tadi telah kita lakukan dengan penandatanganan. Mereka menyetujui untuk menjadi hari libur fakultatif untuk tanggal 22 Mei ini.
4: Parade Akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua mengambil rute dari Gereja KSK Nabire menuju sejumlah ruas jalan utama di kota Nabire sebelum kembali ke titik awal kegiatan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: OJK Papua ingatkan masyarakat Papua Tengah waspadai penipuan keuangan digital. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
7: Otoritas Jasa Keuangan Papua melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat 22 April 2026, guna memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital. Dalam kunjungan tersebut, hadir analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Jone Sutanto Bubun, bersama analis bagian perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Immanuel Surya. Pada kesempatan itu, analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Jone Sutanto Bubun menyampaikan, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center, IASC, secara nasional, tercatat sekitar 411.000 pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal. Sementara itu dari Provinsi Papua Tengah, tercatat sebanyak 339 pengaduan dengan total nilai kerugian mencapai 9,1 miliar. Menurut OJK Papua, perkembangan teknologi dan akses internet saat ini membuat pelaku kejahatan cyber dapat beroperasi tanpa mengenal batas wilayah. Selama masyarakat memiliki akses jaringan internet dan telepon genggam, pelaku dapat menjalankan aksinya dari luar daerah, bahkan luar negeri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.
1: Berdasarkan IASC, laporan yang kami terima itu ada total 411 ribu pengaduan secara nasional ya. Tetap ada pengaduan yang memang berasal dari Papua Tengah. Kerugian yang dilaporkan itu cukup besar, itu di 9,1 miliar dengan jumlah pengaduan di 339 pengaduan. Asalnya itu dari Mimika dengan total kerugian di 7,2 miliar dan dari Nabire di 1,1 miliar. Modus-modus kejahatan yang terbesar terjadi di Papua Tengah. Yang pertama, untuk modus penipuan itu dijual beli online. Ada penipuan investasi, keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Terus yang ketiga, fake call. Jadi yang telepon kita pura-pura. Terus yang unik ini, modus penawaran pekerjaan.
7: Melalui kegiatan edukasi ini, OJK Papua berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga data pribadi, berhati-hati dalam bertransaksi digital, serta selalu memastikan legalitas layanan keuangan sebelum melakukan investasi atau transaksi keuangan lainnya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mimika menjelaskan penyebab belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Salah satu faktor utama yakni kenaikan harga material dan biaya transportasi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Veronica Sandra dari Mimika.
8: Kenaikan harga material bangunan dan tingginya biaya logistik disebut menjadi tantangan utama pemerintah Kabupaten Mimika dalam mencalonkan pembangunan infrastruktur tahun 2026. Bupati Mimika Jalan Masyarakat mengatakan kenaikan harga barang saat ini mencapai sekitar 22% dan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan mahalnya biaya transportasi menuju Mimika, termasuk distribusi material ke wilayah pegunungan.
9: Jadi karena itu, maka kami sekarang lagi melakukan semua evaluasi, review tentang harga satuan. Ini saat ini yang kita lakukan. Transportasi dia mahal. Kita sekarang naik pesawat, kamu bingung. Naik pesawat mahal. Jadi ini bukan saja di Mimika, orang selalu bilang di Mimika. Tidak, ini seluruh Indonesia.
8: Menurut Johannes Retap, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga dialami banyak daerah di Indonesia. Sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dirinya mengetahui sebagian besar daerah saat ini masih melakukan penyesuaian terhadap proyek-proyek fisik. Pemerintah daerah, kata dia, tidak mungkin menambah anggaran proyek sehingga solusi yang dilakukan adalah menyesuaikan volume pekerja agar tetap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
9: Kalau harganya mahal, kontraktor mau kerja, volumenya kita bikin jalan 1 km, terus uangnya cuma untuk 1 km dengan uang kemarin itu cuma 10 juta ke tangan lagi. Terus kita paksakan kontrak dengan 10 juta, dia mau ke tidak? Tidak, dengan ikut tender. Pasti tidak akan ikut tender. Makanya kami review supaya uang tidak mungkin kita tambah. Yang kita lakukan adalah mengurangi volume. Rata-rata semua begitu. Volume kita ini berapa? Ini persoalan. Jadi orang jangan bicara saat ini kita ini stres sih. Lagi memikirkan hal-hal ini. Dan ini bukan kami di Mimika saja. Orang bilang di kabupaten kan sudah jalan. Ya, itu kabupaten yang jalan itu multi years rata-rata. Tetapi kalau tahunan hampir praktis tidak. Saya sampaikan ini karena saya wakil ketua APKASI.
8: Selain melakukan evaluasi harga satuan, pemerintah Kabupaten Mimika juga mempertimbangkan penerapan sistem kontrak check order atau CCO pada sejumlah pekerjaan yang memungkinkan dilakukan penyesuaian. Bupati Johannes Retop berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut karena pemerintah daerah tetap berupaya agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan di tengah meningkatnya harga material dan biaya logistik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Jelang perayaan hari ulang tahun HUT ke-45 Sekolah Menengah Atas SMA YPK Tabernakan Nabire, panitia HUT menggelar berbagai rangkaian kegiatan. Informasi berikutnya, Papua Football Academy atau PFA Cari Bakat Nabire 2026 resmi digelar di Kabupaten Nabire Jumat 22 Mei 2026. Sebanyak 132 peserta mengikuti seleksi hari pertama yang berlangsung di lapangan Sabta Marga Kodim Nabire. Seleksi ini menjadi bagian dari pencarian talenta muda sepak bola Papua untuk dibina melalui Papua Football. Akademi di bawah dukungan PT Freeport Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
10: Papua Football Academy atau PFA Cari Bakat Nabire tahun 2026 resmi dibuka dengan tendangan kick-off oleh manajer sport manajemen PT FI Janjay Adi di lapangan Sabta Marga Kodim Nabire Jumat pagi. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Teknik Papua Football Academy, Coach Wolfgang Pikal, Advisor Papua Football Academy, sekaligus legenda sepak bola Indonesia asal Papua, Coach Ruli Nere, Ketua PSSI Kabupaten Nabire Harold Dokokayame, Sekretaris KONI Kabupaten Nabire Antonius Wambrau, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Direktur Teknik Papua Football Academy Coach Wolfgang Pikal mengatakan, seleksi masuk Papua Football Academy tidaklah mudah karena diikuti peserta dari 18 kota di tanah Papua yang bersaing untuk lolos ke tahap final seleksi. Final seleksi tahun ini rencananya akan dipusatkan di Kabupaten Mimika. Wolfgang Pikal berharap ada peserta asal Nabire yang mampu lolos hingga tahap akhir seleksi.
11: Levelnya di PFA Football Academy di dalam 3 tahun sudah sangat naik untuk masuk ke dalam PFA, tidak gampang. Banyak yang anak dari 18 kota dan kabupaten bersaing untuk masuk ke langkah kedua yang final camp di Timika. Sekarang kita di Nabire itu langkah pertama. Mudah-mudahan ada berapa anak dari Nabire nanti panggil ke Timika selama 1 minggu untuk final camp. Dengan ini nggak lama-lama, nikmat adik-adik, kasih lihat kesempatan, kemampuan, tapi jangan lupa happy-happy juga.
10: Sementara itu, Advisor Papua Football Academy Coach Ruli Nere menyampaikan bahwa para siswa nantinya akan mendapat pembinaan dari pelatih-pelatih berlisensi dan berpengalaman. Ia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama proses seleksi berlangsung.
12: Terima kasih untuk kehadiran di sini. Tunjukinlah kemampuan kamu. Bermain bola di sini dengan enjoy, nikmati. Ya. Di sini ada pelatih yang akan menilai kamu. Ya. Jadi ini kesempatan sekali untuk kamu. Untuk diketahui, mulai dari 2009 sampai sekarang 2012, anak-anak Nabire pasti ada yang ikut. Ya. Jadi saya yakin hari ini juga pasti anak-anak dari Nabire pasti akan ikut. Ini kesempatan anak-anakku, kalau kita tahu bahwa di Papua ini terkenal dengan olahraga dan musik. Jadi ini sepak bola adalah kebanggaan orang-orang Papua. Sekali lagi, tunjukinlah kemampuan kamu.
10: Manajer Sport Manajemen PT Freeport Indonesia Janjay Adi mengatakan, Papua Football Academy hadir bukan hanya untuk mencari pemain berbakat, tetapi juga membentuk karakter generasi muda Papua menjadi lebih baik melalui sepak bola. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
13: PFA tidak membentuk tim sepak bola. Kami hanya membentuk karakter daripada pemain-pemain muda. Jadi tujuannya mempersiapkan adik-adik selama program berjalan untuk bisa nanti bersaing dengan teman-teman yang ada di luar Papua menjadi pribadi, karakter. Ya, karakter yang baik, sikap bermain bola yang baik, dan sebagainya. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berkolaborasi. Tentunya kegiatan-kegiatan ini sangat kami harapkan, ya, dukungan dari pemerintah daerah khususnya, karena yang kami terima juga pesan dari pimpinan daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati juga mendukung akan kegiatan ini. Oleh karena itu, besar harapan kami semoga ASKAP yang ada di Papua Tengah ini bisa berjalan dengan baik.
10: Pada hari pertama seleksi, sebanyak 132 peserta ambil bagian dan menjalani berbagai tahapan penilaian yang dipimpin langsung oleh Coach Wolfgang Pikal bersama Coach Ruli Nere. Seleksi Papua Football Academy atau PFA Cari Bakat Nabire tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Jumat hingga Minggu di lapangan Sabta Marga Kodim Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Kamis, Jumat 20 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire tertanggal 22 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000, pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Parade Akbar dan kirab budaya mewarnai peringatan 173 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua di Kabupaten Nabire. Jumat sore, momentum ini tidak hanya menjadi perayaan iman namun juga ajakan memperkuat nilai persaudaraan, pendidikan hingga keadilan sosial di tanah Papua. OJK Papua ingatkan masyarakat Papua Tengah waspadai penipuan keuangan digital. Sekian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Mendengar Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya aksi lokal menjaga keanekaragaman hayati nasional. Langkah tersebut dinilai menentukan keberlanjutan lingkungan dan masa depan ekonomi Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan pentingnya menjaga kekayaan hayati nasional karena keragaman hayati menjadi fondasi utama keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam peringatan yang mengusung tema Acting Locally for Global Impact, digelar berbagai kegiatan bertema konservasi lingkungan hidup. Kegiatan meliputi penanaman pohon hingga workshop Indonesia Nature Positif. KLH juga memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi menjaga kawasan konservasi nasional. Langkah itu diharapkan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindo, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung, dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan hantavirus sudah ditemukan dan dikenal dalam sistem kesehatan Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya terdapat dua jenis hantavirus, yakni hantavirus renal disease dan hantavirus pulmonary disease. Keduanya, kata Wamenkes, memiliki karakteristik berbeda. Dalam kasus hantavirus pada kapal pesiar, menurut Dante termasuk jenis pulmonary disease yang belum ditemukan di Indonesia. Ia menyebut jenis hantavirus yang ada di Indonesia merupakan hantavirus renal disease dengan gejala menyerupai leptospirosis. Selain itu, pasien hantavirus renal disease biasanya mengalami demam, kulit menguning, serta gangguan pada fungsi ginjal tubuh. Ia mengatakan kondisi tersebut dapat ditangani dengan mudah melalui penanganan medis sesuai gejala yang dialami oleh pasien. Pemerintah terus melakukan mitigasi nasional melalui edukasi dan penyebaran informasi mengenai gejala hantavirus renal disease yang memastikan penularan hantavirus dari manusia ke manusia hingga saat ini belum terbukti dalam proses infeksi penyakit tersebut. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Menurutnya, orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, namun tetap diminta menjalani isolasi sementara untuk memantau masa inkubasi penyakit.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

Pendengar, saat ini jarum jam hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan untuk informasi cek fakta, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat, Teddy Mulyadi, memberikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para tenaga kerja Indonesia TKI. Unggahan tersebut beredar di media sosial pada Mei 2026, dan faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Deddy Mulyadi @deddymulyadi71. Tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta rupiah. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 83%. Video tersebut identik dengan video di akun TikTok Deddy Mulyadi @deddymulyadiofficial. Dalam video aslinya, Deddy Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar rupiah Pemprov Jawa Barat senilai 629 miliar rupiah, tetapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para TKI. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim pemerintah kota Pemkot Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Faktanya klaim tersebut adalah

tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pemkot Tangsel membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan peredaran alkohol tersebut dipertegas dalam aturan hukum Perda nomor 2 tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Beberapa teman pengen baru saja menemani ada saat ini atau kita pukul 17:14 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk para pendengar, saat ini masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 Arena Berita tentunya. Dan Bank Indonesia mencatat kecenderungan turunnya penyaluran kredit UMKM perbankan untuk UMKM, padahal UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 61,9% pada produk domestik bruto PDB. Total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 berdasarkan catatan Bank Indonesia sekitar 17,16%. Pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 17,49% dan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 19,24%. Menurutnya kondisi tersebut harus mendapatkan perhatian mengingat UMKM memberikan kontribusi yang besar pada pertumbuhan kredit.

0: Tarian ayam belungis ini berawal dari kerajinan tangan menganyam tikar pandan dari masyarakat Tidung. Selain itu, tarian ini juga biasa dilombakan dalam festival maupun pertunjukan hiburan lainnya. Tarian ini bukan saja memberikan satu pertunjukan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai maksud dan cerita tersendiri untuk menyampaikan budaya dan kerajinan khas dari masyarakat Tidung. Tarian ini biasanya diperankan minimal 2 pasang penari yang terdiri dari 2 orang wanita dan 2 orang pria. Selain pernah mengikuti lomba dan festival tari budaya, tarian ini juga biasa dibawakan pada saat menyambut tamu dari pemerintah daerah dan juga untuk persembahan kegiatan budaya di Kalimantan Utara.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, iya.

Никита Нянеев.

0: Dari CK kemana nih?
1: Sudah lah, kecil lagi.
2: Kecil lagi.
0: Jangan
2: pusing-pusing.
0: Kecil lagi.
3: Berantem ini yang enggak penting.
2: Kecil lagi.
0: Kecil lagi.
2: Kecil
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
5: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
6: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
5: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
6: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
5: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
6: Saya ikut dong.
5: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
6: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
7: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
8: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegaretno, Kabupaten Jawa Tengah pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Presiden mengatakan panen raya ini menjadi bagian penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan menurut Kepala Negara, hasil produksi tambak tersebut mampu bersaing di tingkat dunia. Tambak BUBK Kebumen mulai dibangun sejak 2022 dan terus berkembang hingga saat ini. Total kawasan tambak mencapai 100 hektar dengan 65 hektar telah beroperasi. Presiden menyebut produktivitas tambak memberikan keuntungan besar bagi masyarakat sekitar kawasan pesisir. 1 hektar tambak mampu menghasilkan hingga 40 ton udang setiap panen. Selain meningkatkan produksi pangan, proyek tambak juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Ratusan masyarakat lokal kini bekerja di kawasan tambak budidaya tersebut. Presiden berharap pengembangan tambak modern terus diperluas ke berbagai daerah Indonesia. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ekonomi nasional dan ekspor hasil perikanan.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, kita jumpkan beberapa tambang hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Dan selanjutnya jelang tarikh masa maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya, kami menemani Anda sebelum menanti dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
2: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, mbah.

Mendengar kita cukupkan dengan beberapa tambahan hiburan bernuansa religi yang sudah menemani anda saat ini. Selanjutnya kami akan kita dengarkan bersama Terima Sama Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
3: Halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
2: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Hah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat sore pendengar dari Prosa Tanabira di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Jumpa di Nabire Lintas Malam bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Ada Bung Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya. Tentunya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Sabtu 23 Mei 2006 Anda, ya tentunya di malam Minggu. Bagi Anda yang berencana untuk menghabiskan waktunya atau malam Minggu mempersiap untuk menghadapi weekend di besok hari, ya dengan keluarga mungkin atau bersama orang dekat, tentunya untuk dapat memastikan cuaca di seputaran kota Nabire, ya yang akan berlaku di malam hari ini, dan tentunya juga dipersiapkan dengan rencana yang baik dan matang hingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Pendengar, jarum jam di studio menunjukkan pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Demikian beberapa teman-teman religi muslim menemani kita di sore hari ini selepas dari tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Tentunya kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam mengucapkan semoga amal ibadah Anda bagi kaum muslim dan muslimat yang melaksanakan sholat maghrib diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jelang pukul 19 ataupun pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur dalam acara Mimbar Agama, kembali kami temani Anda di sore hari ini dengan berbagai informasi yang kami kutip dari berbagai portal resmi seperti rri.co.id dan juga portal resmi lainnya seperti nabirenet dan juga di seputarpapua.com. Juga tembang-tembang menarik dan ada iklan layanan masyarakat ke ruang dengar Anda. Pendengar dari Jakarta, pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi internasional terkait tata kelola royalti atau pembayaran digital global. Langkah ini dilakukan melalui Forum Standing Committee on Copyright and Related Rights atau SCCR ke-48 di Jenewa. Pertemuan bilateral membahas distribusi royalti digital dan perlindungan hak cipta internasional. Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial juga menjadi perhatian utama pembahasan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa pendekatan Indonesia dalam forum tersebut, pemerintah mendorong kesamaan pemahaman global mengenai royalti digital berkeadilan. Menurut Hermansyah, sejumlah negara menyoroti dampak kecerdasan artifisial atau AI terhadap hak cipta global. Fleksibilitas hukum internasional juga menjadi perhatian dalam pembahasan SCCR. Indonesia juga terbuka memasukkan isu artificial intelligence atau AI dalam pembahasan global tersebut.

0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Abire melalui Dinas Peternakan menggelar sosialisasi penanganan hewan kurban 1447 Hijriah di Islamic Center Abire pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2006. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah penyembelihan saat Hari Raya Idul Adha. Kepala Dinas Peternakan Abire, DRHI Dewi Ayu Duta, mengatakan bahwa sebanyak 26 petugas diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Selain petugas dari Dinas Peternakan, pihaknya juga melibatkan dokter hewan dari SMK Negeri 1 Abire. Dijelaskan pemeriksaan juga dilakukan setelah proses penyembelihan melalui pemeriksaan post-mortem. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh petugas yang telah dibagi sesuai lokasi tugas masing-masing. Menurutnya, apabila ditemukan hewan kurban yang tidak sehat, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika setelah dipotong ditemukan adanya infeksi penyakit, maka bagian yang terinfeksi harus diisolasi, bahkan dimusnahkan. Berdasarkan data sementara dari MUI, jumlah hewan kurban di Kabupaten Abire saat ini mencapai sekitar 300 ekor dan diperkirakan masih akan terus bertambah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Pro 1 RRI Nabire.

0: Macam Kupu Kaki Sayang bawa Prin Cheton featuring Kobogau Brown, Tian All Gang, Rio Leverisa, anak-anak Nabire yang sudah membuktikan dirinya mampu dalam berkolaborasi menghibur. Ya. Pendengar Jarum Jam Studio menunjukkan pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih jalan pukul 19 lebih 30 menit nantinya ada acara mimbar agama. Ya, dan kali ini atau di malam hari ini mimbar agama hari ke-7 Gereja Masehi Advent. Pendengar Nabire dikabarkan ya rugi ataupun pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK Papua yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat kemarin ya. Ini guna untuk memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital. Dalam kunjungan tersebut hadir analisis ataupun analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, John Sutanto Bubun, yang bersama analisis bagian perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Immanuel Surya. Pada kesempatan itu, John Sutanto Bubun mengungkapkan bahwa berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center, secara nasional terdapat sekitar 411.000 pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal. Sementara di Provinsi Papua Tengah tercatat sebanyak 339 pengaduan dengan total kerugian mencapai 9,1 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Mimika menjadi wilayah dengan total kerugian tertinggi yakni sekitar 7,2 miliar rupiah. Disusul Kabupaten Nabire sebesar 1,1 miliar rupiah. Data ini menunjukkan masyarakat Papua Tengah masih rentan menjadi sasaran berbagai modus penipuan digital dan kejahatan cyber. Menurut OJK Papua, perkembangan teknologi dan akses internet membuat pelaku penipuan digital dapat beroperasi tanpa mengenal batas wilayah. Selama masyarakat memiliki akses internet dan telepon genggam, pelaku dapat menjalankan aksinya dari luar daerah bahkan luar negeri. OJK Papua juga mengungkapkan sejumlah modus penipuan yang paling sering terjadi di Papua Tengah, mulai dari penipuan jual beli online, investasi bodong, fake call atau panggilan telepon palsu, hingga penawaran pekerjaan palsu yang berujung penipuan. Melalui kegiatan edukasi tersebut, OJK Papua berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga data pribadi, berhati-hati dalam transaksi digital, serta selalu memastikan legalitas layanan keuangan sebelum melakukan investasi maupun transaksi keuangan lainnya.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Nabire sore ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Wadew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendekar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda, kita jelang acara ataupun kita ikuti bersama acara mimbar agama atau renungan rohani untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026 malam Minggu ya. Kita akan ikuti bersama mimbar agama dari Gereja Masehi hari ke-7 Advent ya, bersama Bapak Pendeta Lukas Pandori.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Shalom. Saat ini kita akan belajar satu seri pelajaran tentang awal mula dosa di bumi kita. Adalah beberapa masalah yang terjadi yang membuat kita jadi tidak aman. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui awal mula dosa. Dan saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai di luar gerbang Eden. Kehilangan, penyesalan, dan harapan yang baru. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pada saat manusia melanggar perintah yang Allah telah berikan, yang sudah kita bahas di waktu yang lalu, manusia lebih menurut perkataan ular atau setan itu daripada menurut perkataan Allah. Pada akhirnya manusia harus diusir keluar dari taman itu, sehingga mereka harus tinggal di luar daripada taman itu. Mereka kehilangan, mereka menyesal, tetapi puji Tuhan, ada harapan baru untuk mereka. Bayangkan sebuah keluarga yang baru yang harus meninggalkan rumah masa kecil mereka yang sangat indah, penuh kenangan manis, bukan karena mereka ingin pindah, melainkan karena rumah itu telah disita akibat kelalaian mereka sendiri. Saat melangkah keluar dari pintu, sang ayah mengunci pintu tersebut, dan mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Perasaan hampa, sesak di dada, dan bayang-bayang penyesalan yang mendalam mengirim setiap jengkal langkah kaki mereka menjauh. Inilah yang dirasakan Adam dan Hawa ketika kaki telanjang mereka menyentuh tanah di luar Eden yang mulai tumbuh semak duri. Mereka menyadari satu hal, dunia mereka telah berubah selamanya karena satu keputusan yang salah. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, pengalaman daripada Adam dan Hawa, manusia yang pertama, pada saat mereka mengambil satu keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka penyesalan seumur hidup itu terjadi. Mereka tinggal di dalam dosa. Mereka harus diusir keluar dari taman itu. Mereka melangkah keluar dari gerbang taman itu. Mereka menginjak tanah di luar taman itu yang mana sudah bertumbuh semak-semak duri di sana. Dengan demikian mereka dapat merasakan satu kesalahan yang telah mereka buat, di mana mereka lebih memilih untuk mendengar suara daripada ular atau setan itu daripada suara dari Allah. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, setelah kita melihat pekabaran ini, masing-masing kita kembali melihat pribadi kita. Terkadang ada pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita dalam setiap hari-hari hidup kita. Tetapi apakah pilihan, keputusan yang kita buat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Kalaupun tidak sesuai, terkadang membuat kita jadi menyesal. Terkadang membuat kita jauh daripada Tuhan. Terkadang membuat kita jatuh dan sakit. Tetapi hari ini pekabaran memanggil kita untuk kita kembali melihat pengalaman daripada Adam dan Hawa untuk menolong kita lebih memperhatikan, memperbaiki diri kita lagi. Setelah memakan buah larangan, dosa merusak sifat suci manusia. Mereka tidak lagi merasa nyaman di hadirat Allah. Mereka justru bersembunyi. Pengusiran dari taman bukanlah tindakan balas dendam yang kejam dari Allah, melainkan sebuah tindakan keadilan yang bercampur dengan kasih karunia, agar manusia dalam kondisi berdosa tidak memakan buah pohon kehidupan dan hidup kekal dalam penderitaan dosa. Allah membuat satu keputusan yang baik dan benar, di mana pada saat manusia itu melanggar perintah Allah, memakan buah yang dilarang, mereka harus diusir keluar dari taman itu. Bukan karena ada dendam dari Allah kepada mereka, tidak, tetapi karena kasih karunia Allah kepada mereka. Jangan sampai mereka pergi mengambil buah pengetahuan, buah kehidupan, dan mereka memakannya, dan pada akhirnya dosa menjadi kekal. Roma pasal 5 ayat 12 katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Seorang penulis Amerika dalam bukunya Sejarah Para Nabi menggambarkan momen yang menyayat hati ini dengan sangat indah dan penuh empati.
Di dalam buku Sejarah Para Nabi bab 4 yang berbunyi, ketika mereka melihat bunga yang layu dan daun-daun yang gugur, tanda-tanda pertama dari kerusakan, Adam dan istrinya berduka cita lebih mendalam daripada yang dapat dilakukan oleh manusia sekarang ini. Pada saat meratapi kematian sesamanya, kematian bunga-bunga yang rapuh dan halus itu benar-benar menjadi satu alasan untuk berduka cita. Tetapi ketika pohon-pohon yang indah menggugurkan daun-daunnya, pemandangan itu dengan jelas menggambarkan fakta bahwa maut adalah bagian dari setiap makhluk hidup. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan, pada saat engkau makan, pastilah engkau mati. Kerohanian mereka lambat laun turun merosot. Tetapi Allah memberikan informasi tentang kematian kepada manusia yang pertama melalui daun-daun yang gugur. Awalnya mereka hidup, mereka tidak pernah menyaksikan daun yang gugur di Taman Eden. Tapi pada saat mereka memakan buah, mereka melanggar perintah Allah, maka mereka melihat kematian itu jelas di depan mereka. Rumput-rumput yang tadinya indah bertumbuh dengan luar biasa, sekarang mereka melihat rumput itu menjadi layu. Bunga-bunga yang bertumbuh dengan sangat indah, mereka melihat sekarang sudah jatuh berguguran. Memberikan satu informasi yang sangat jelas kepada Adam dan Hawa bahwa kematian akan menjadi bagian mereka. Penulis Amerika Ellen White juga menceritakan bagaimana Adam dan Hawa seringkali kembali ke gerbang Eden yang juga adalah kerub, yang dijaga oleh kerub. Mereka melihat kemuliaan Allah memancar dari dalam taman, dan di sanalah di depan pintu gerbang yang tertutup itu mereka mendirikan mezbah untuk memberikan korban penghapusan dosa, sebuah perlambangan dari Mesias yang akan datang. Mereka datang ke depan pintu gerbang itu, ke tempat di mana pernah mereka tinggal di sana. Mereka melihat kemuliaan Allah di dalam taman itu, tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Mereka dirikan mezbah di sana. Ada janji daripada Tuhan mereka, pencipta mereka, bahwa Dia akan mengirim seorang penolong yang lain, seorang penebus untuk menebus mereka dari dosa mereka. Ada beberapa tokoh Alkitab lainnya yang pendeta akan angkat untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, pendengar dimanapun saja Anda berada melalui siaran ini. Yang pertama adalah pengalaman daripada Esau. Pengalaman diusir dari zona berkat akibat ketidaksetiaan serta penyesalan yang membawa kepada pemulihan dialami juga oleh tokoh-tokoh Alkitab berikutnya. Salah satunya adalah Esau yang terambil dari Kejadian pasal 27. Mirip dengan Adam dan Hawa yang menukar keindahan Eden demi sebutir buah, Esau menukar hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah. Alkitab mencatat ia menangis dengan keras meratapi kehilangan itu. Namun penyesalannya terlambat karena motifnya hanya meratapi kehilangan berkat, bukan meratapi dosanya. Pendengar RRI dimanapun saja kita berada, seringkali kita menyesal akan perbuatan kita, tetapi kita tidak tinggalkan dosa itu. Sehingga melalui pelajaran ini, kita dipanggil untuk meninggalkan dosa kita. Pada saat kita menyesal atas setiap perbuatan yang kita buat yang melanggar perintah Allah, maka kita boleh kembali kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan hidup yang tidak benar, yang bertentangan dengan firman Allah. Sebagaimana Esau, dia menukar hak kesulungan yang diberikan dari alam kepada ayahnya dan kepadanya, tetapi dia menukar dengan semangkuk kacang merah. Kita lihat yang kedua, bangsa Israel. Mereka dijanjikan tempat penuh dengan susu dan madu. Saat mereka sudah ada di sana, mereka hidup dalam penyembahan berhala, dan pada akhirnya mereka harus ditawan ke Babel. Saat mereka ada di pinggiran sungai-sungai Babylon, mereka mengingat kepada Yerusalem yang telah runtuh akibat dosa mereka, yang terdapat di dalam Mazmur pasal 137. Mereka ingat ke negeri mereka, tempat di mana susu dan madu. Tetapi karena mereka tidak mengikuti perintah Tuhan, mereka melanggar apa yang Allah telah sampaikan kepada mereka, mereka dijajah di Babel, dan pada akhirnya mereka menyesal. Mari kita lihat yang berikut. Ada Raja Daud di sana, dalam 2 Samuel pasal 12. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa persinahan dan pembunuhan, ia terancam kehilangan Edennya, yaitu hadirat Allah. Namun berbeda dari Adam dan yang awalnya melemparkan kesalahan kepada Hawa, Daud hancur hati dan mengakuinya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu,
Mazmur 51 ayat 13. Allah memulihkannya, memberi gambaran bahwa meski ada konsekuensi dosa yang harus ditanggung, hubungan dengan Tuhan bisa dipulihkan. Mari kita mengambil pelajaran daripada Daud, di mana walaupun dia menyadari bahwa apa yang dia buat adalah salah, tetapi dia datang kepada Tuhan, mengakui dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Kesimpulan dari perenungan kita, konsekuensi dosa memang membuat kita terusir dari kesucian awal kita. Namun Allah tidak membiarkan gerbang itu tertutup selamanya tanpa rencana pemulihan. Sebagaimana Wahyu pasal 22 ayat 14, berbahagialah mereka membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, harapan terbesar dari akhir kisah tragis pengusiran di Eden adalah momen reuni, pertemuan kembali di masa depan. Dalam buku Kemenangan Akhir, The Great Controversy, seorang penulis Amerika menuliskan nubuatan yang luar biasa. Saat Adam pertama kali menginjakan kakinya kembali di Eden yang baru, dua Adam akan segera bertemu. Anak Allah berdiri dengan tangan terbuka untuk menerima Bapa umat manusia, makhluk yang diciptakannya, yang telah berdosa terhadap penciptanya. Saat Adam melihat bekas-bekas paku yang tajam itu, ia tidak merebahkan dirinya di pangkuan Tuhannya, tetapi dalam kerendahan menjatuhkan dirinya di kakinya sambil berseru, layaklah anak domba yang disembelih itu. Dengan lembut juru selamat mengangkat dia berdiri dan menyuruhnya untuk melihat sekali lagi rumah Taman Firdaus, dari mana ia telah lama terbuang. Ditulis dalam buku Kemenangan Akhir bab 42. Aplikasi praktis untuk kita hari ini. Kita semua saat ini sedang hidup di luar gerbang Eden. Kita menghadapi penyakit, kekecewaan, daun-daun yang layu, dan kematian dalam hidup kita sehari-hari. Namun jangan berfokus pada penyesalan atau mulai menyalahkan orang lain atas keterpurukan kita. Kristus telah membuka jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan itu telah dibuka oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Pedang kirub yang menyala-nyala itu telah disingkirkan, dan pintu gerbang Eden yang baru kini telah terbuka lebar bagi setiap orang yang mau datang membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita boleh kembali kepada jalan itu, yaitu Yesus Kristus, dengan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terbuka melalui frekuensi ini. Berkati seluruh petugas, baik teknisi maupun bagian penyiaran, biarlah kami semua boleh bekerja sama untuk menyampaikan maksud Tuhan kepada dunia kita. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih.

0: Dibali keindahan pegunungan beratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan beratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari tahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini seberkaan untuk menyampaikan penyintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Nabire sore ini.

0: Pan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 1 RRI Nabire.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 279 kHz ya. Anda masih mendengarkan dari Pro 1 Nabira kanal informasi dan inspirasi. Demikian beberapa teman-teman religi Nasrani selepas dari acara mimbar agama Kristen Advent yang telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20:32 waktu Indonesia juga. Sebagai informasi, Anda juga dapat mendengarkan acara mimbar agama Advent di setiap malam minggu atau hari Sabtu ya di pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Masih jelang pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Dikabarkan pendengar dari Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire mengajak masyarakat untuk menerapkan pelaksanaan ibadah kurban yang aman, sehat dan sesuai syariat Islam jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Julianus Pasang saat membacakan sambutan Bupati Nabire dalam kegiatan sosialisasi kurban 1447 Hijriah di Islamic Center Nabire pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema bersinergi mewujudkan kurban aman, sehat dan syariat itu dilaksanakan atau diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Nabire bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Nabire. Dalam sambutannya, Julianus Pasang menyampaikan apresiasi kepada MUI Kabupaten Nabire dan Dinas Peternakan atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata cara pelaksanaan ibadah kurban yang sesuai syariat, sekaligus memperhatikan aspek kesehatan dalam keamanan pangan. Dikatakan pelaksanaan kurban perlu memperhatikan kesehatan hewan, kebersihan lingkungan, serta proses distribusi daging agar manfaat kurban dapat dirasakan secara aman oleh masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, MUI, tenaga kesehatan hewan, panitia kurban, dan masyarakat dinilai penting agar pelaksanaan kurban di Kabupaten Nabire berjalan tertib dan memberikan manfaat luas. Julianus Pasang juga berharap masyarakat dapat memahami cara memilih hewan kurban yang sehat dan layak, serta tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri unsur Forkopimda, tokoh agama, pengurus masjid, organisasi Islam, dan masyarakat. Dalam kesempatan itu juga, Sekda Nabire secara resmi membuka kegiatan sosialisasi kurban 1447 Hijriah Kabupaten Nabire.
1: Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
4: Nabire, malam ini.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk umat pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk

0: untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
3: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
3: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiryanata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak Haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konvensi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya tugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina. Pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah.
13: Ya, kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
15: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekan. Saya masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan mungkin perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persipura yang dinyanyikan ataupun dipubliskan dengan oleh kru band legendaris Black Brothers telah kita dengarkan bersama, mengantarkan kita ke pukul 21.50 waktu Indonesia Timur. Masih menjelang pukul 22 tepat nantinya dalam acara Drama Mini Radio. Dan demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Jangan lupakan juga untuk mengikuti acara musik tradisional dan budaya Papua nantinya di pukul 22.30 waktu Indonesia Timur.

0: Peninggal satu kabar dari Gua Dalajara. Menjadi salah satu kota rumah, tuan rumah Piala Dunia FIFA 2006, kota ini menawarkan perpaduan sejarah sepak bola dan budaya khas Meksiko. Gua Dalajara kerap disebut sebagai kota yang merepresentasikan identitas Meksiko. Berbagai simbol budaya nasional lahir dan berkembang di wilayah ini. Musik mariachi berasal dari negara bagian Jalisco yang menaungi Gua Dalajara. Kesenian itu telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Irama mariachi masih mudah ditemukan di berbagai sudut kota hingga kini. Tradisi ini diperkirakan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2006. Selain itu, Gua Dalajara dikenal sebagai pusat produksi tequila dunia. Minuman ini dibuat dari tanaman efits biru yang tumbuh di kawasan sekitar. Daerah tersebut menjadi salah satunya wilayah penghasil tequila autentik. Produk itu telah menjadi salah satu ikon budaya Meksiko. Di sini juga identik dengan tradisi charreria yang sangat populer. Olahraga nasional Meksiko itu memadukan keterampilan berkuda dan nilai tradisional. Di bidang sepak bola, Gua Dalajara memiliki sejarah panjang di Piala Dunia. Ya, kota ini pernah menjadi tuan rumah edisi 1970 dan 1986. Pada dua turnamen tersebut, tim nasional Brasil sempat tampil di Gua Dalajara. Sejumlah legenda termasuk Pele pernah bermain di kota itu. Pada edisi kali ini, sebanyak 4 pertandingan akan digelar di Stadion Akron dekat Gua Dalajara. Stadion modern tersebut memiliki desain unik karena dibangun di atas tanah yang ditinggikan.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dire malam ini.
1: Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara berikutnya, yaitu drama mini radio. Untuk di hari ini atau malam hari ini ya, di hari Sabtu 23 Mei 2026 kita akan ikuti drama dengan judul Gagal Lagi ya, produksi kali ini dari RRI Ranai.

0: Bangun lah, us lah pagi ni. Cuba kau mandi, us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiong je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tak ya? Hal camik-camik pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Oh, licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya us. Makcik ni nak ke rumah Kak Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya. Nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: ค่ะ
1: ไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้
0: ยไปเลยค่ะอย่าอ๋อโยยะKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore. Assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
0: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
0: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
0: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.

0: sebelah tunggu.
1: Alah, masuk je ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk. Kak Leha,
2: ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening, usah khawatir. Lah ada semua.
1: Ha. Kau tak tengok tu ya?
2: Hmm. Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Ilaiha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau ni mengayal.

0: As. As.
1: Oi, Us.
0: Da, how the is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Us. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu benda kerja lah. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia lah. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik leha deh. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepau ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendayau no?

0: Jaya,
1: Jaya,
0: iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetak ni.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambah dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah.
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak Joyah?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
1: Oh, tak SD nampaknya. Ha, ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dikeras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
1: Cuba ni kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke Leha?
1: Aduh Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami tiga diam menghadap.
3: Makcik Joya.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tertua sikit. Undang aku lom promosi. Sutek kambong. Bendek.
5: Supan ku nak.
4: Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tuh. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
6: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
6: Aduh, lah gagal ular.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabila, di mana saja Anda berada, senang sekali jumpa di malam hari ini ya, di pukul 22.32 menit waktu Indonesia Timur, dalam acara musik tradisional dan budaya Papua untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya Manusia Mberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda hingga di pukul 23 tepat nantinya dalam acara Ruang Rindu.

Pendengar kabar terupdate ya, per hari Jumat 22 Mei kemarin, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo bersama rombongan melakukan kunker atau kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat. Ini guna meresmikan rumah Jeo dan berdialog dengan warga kampung Ewer, Distrik Agats. Kedatangan Gubernur Apollo disambut oleh Bupati Asmat Thomas Epe Savanpo beserta jajarannya. Gubernur didampingi STN 3 Bidang Administrasi Umum Seda Provinsi Papua Selatan Albert Rapami beserta beberapa pejabat. Melalui momen ini, masyarakat membawa makanan lokal berupa sagu sebagai simbol peresmian Rumah Jeo. Rumah Jeo atau dikenal sebagai Rumah Bojang merupakan salah satu rumah adat yang berasal dari suku Asmat. Rumah ini merupakan rumah panggung berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kayu dan dinding beserta atapnya terbuat dari daun pohon sagu atau pohon nipa yang telah dianyam. Uniknya, rumah Jeo sama sekali tidak menggunakan paku melainkan menggunakan akar rotan sebagai penghubung. Panjang bisa mencapai 30 hingga 50 meter dan memiliki banyak pintu. Setiap pintu mewakili satu klan atau marga tertentu di kampung tersebut. Rumah Jeo menyimpan nilai-nilai luhur budaya Asmat sekaligus berfungsi sebagai pusat pendidikan informal bagi generasi muda untuk mempelajari tata krama, adat istiadat, serta keterampilan tradisional seperti mengukir, menari, dan menganyam. Selain itu juga menjadi pusat musyawarah bagi para tokoh adat dan warga dalam menyelesaikan berbagai persoalan maupun merencanakan langkah strategis demi kemajuan di kampung. Dalam sambutannya, Apollo menyebut Rumah Jeo merupakan jantung kehidupan, simbol jati diri sekaligus identitas sakral bagi suku Asmat. Ditambahkan, peresmian ini menjadi momentum penting khususnya bagi generasi penerus.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: namanya buah
1: pinang.
0: Cara makannya
1: buka pinang, baru sirih, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar Nuru Aipani, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Ruang Rio ataupun acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Kami ajak Anda untuk kita jelang acara Ruang Rio.

0: Ya baik pendengar, selamat malam bagi Anda di mana saja berada yang mendengarkan siaran kami. Kita jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu RRI Pro 1 Nabire. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2006, Marang Minggu Anda. Ya, dan bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda hingga nantinya di pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Bagi Anda di malam hari ini yang mungkin masih saja terjaga atau masih dalam persiapan ya untuk beristirahat di malam hari ini tentunya. Mempersiapkan diri untuk memasuki weekend di besok hari ya. Mungkin ada rencana-rencana tertentu dari keluarga yang akan dilaksanakan di hari Minggu besok. 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 0813-54-94-419. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi lewat memori.
0: Selamat malam, orang Wonorejo. Ini lagi jalan kah?
1: Ah, ini lagi ngopi di rumah.
0: Oh, lagi ngopi. Selamat malam. Baik. Silakan Damar Wulan.
1: Iya, saya menjauh dari radio supaya enggak feedback.
0: Oke, baik. Baik.
1: Tadi Manuel bilang jalan itu betul. Saya jalan menjauh dari radio.
0: Oh, ya. Takut feedback.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Lagunya Meriam Belina.
0: Meriam Belina yang mana?
1: Bung Immanuel pilihkan sendiri.
0: Oke, baik, siap.
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Ma Ayu, Mama Ina, Mama Siva, Mama Teguh, Cynthia. Bunga dikirim juga selamat malam minggu. Semoga terhibur dengan lagu ini.
0: Oke,
1: Bung Immanuel, selamat malam, selamat bertugas, selamat bermalam minggu.
0: Siap. Baik. Damar Wulan dari Wonorejo katanya selamat bermalam minggu juga mungkin bagi kita semua. Ada Tedinda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali kata Bung Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu yang jauh-jauh di Bogor.
2: Bogor lagi apa sedang menikmati kebahagiaan karena Persib menang.
0: Oh baik, Persib menang di malam tadi kah?
2: Halo.
0: Tadi pertandingannya?
2: Iya.
0: Nah, mantap. Teh, baik-baik kan keadaan sehat?
2: Baik. Cuma memang udaranya sedang luar biasa panasnya. Nabire, aduh hujan kah?
0: Nabire, hujan menjauh.
2: Halo?
0: Iya, halo.
2: Ini sinyal nih, mengganggu di sinyal. Menjauh, kadang suara kata Bung menjauh, kadang mendekat. Begitu.
0: Hujan juga menjauh dari Nabire.
2: Oke lah, doa terbaik deh untuk kata Bung. Dengan siapa malam ini?
0: Malam ini dengan Nona Agnes Pratiwi di teknik.
2: Nona Agnes, selamat malam. Lagu dong kak Bung.
0: Lagunya.
2: Oh iya, sedikit info. Nabire diterima di RRI digitalnya terasa sama dengan RRI lain.
0: Karena?
2: Suaranya maksudnya
0: kecil sekali. Oke, baik.
2: Di RRI digitalnya mungkin dikasih besar sedikit supaya sama dengan RRI lain begitu kak Bung.
0: Ya, oke. Terima kasih informasinya.
2: Jadi kalau yang ada kurang-kurang itu Teteh suka kasih informasi karena

0: Kalau tradisi reformasi kan sudah tahu kan begitu kan?
1: Itu lagi.
0: Itu lagi. Mungkin kalau yang di manual, yang di lokal mungkin free bagus, apa bagus clear mungkin. Mm-hmm. Tapi kalau yang di digitalnya, nabire kecil sekali suaranya.
1: Ini tapi dengar-dengar teteh ini biasa sebut itu lagi. Apakah ada ganjil di situ di Bogor, orang Bogor dengar kata itu lagi?
0: Tidak ada banget, apa enggak ada. Ganjil setahu dia ini teteh Dina ini walaupun cuma satu dua patah kata itu beberapa bahasa dia tahu.
1: Mantap. Kedengarannya pas itu lagi.
0: Itu lagi. Bukan hanya kata-kata tapi dialektikanya.
1: Nah, itu dia. Apa? Birama.
0: Iya, iramanya. Apa ya enaknya lagu ini malam minggu ya, Kak Bung ya?
1: Malam minggu, ayo, lagunya apa?
0: Malam minggu, malam yang panjang. Itu lagu yang mengirdat. Pasti juga ya. Itu bagus tuh kalau ada yang cover tuh lagu itu bagus.
1: Iya, zaman sekarang AI yang cover.
0: Tapi apa namanya belum ada yang cover itu lagu itu.
1: Kayaknya belum itu.
0: Padahal bagus lagu itu. Itu ya enaknya lagunya. Ini aja deh kakak bung. Dari Westlife aja deh.
1: Westlife.
0: Yang You Raise Me Up.
1: You Raise Me Up, siap.
0: Oke, jangan lupa ya, Nabire itu suara itu agak dikasih besar sedikit ya.
1: Mungkin bisa didengar sama itu Nona Agnes.
0: Teknisinya. Biasanya berdialek ala-ala Papua sedikit non Agnes.
1: Maci Agnes.
0: Oke. Maci Agnes ya.
1: Tapi kalau
0: panggilan maci biasanya di perempat tuh.
1: Tapi buat Tete juga kalau panggilan maci itu biasanya ibu-ibu karena kepanjangan maci itu ma itu cerewet. Iya.
0: Puasa sih.
1: Jadi kepanjangan dari mace, pace itu apa itu cerewet dengan ma itu cerewet.
0: Itu ma itu cerewet, pace cerewet, pace itu. Sebab apa nih? Kepanjangannya dari kepanjangan itu.
1: Iya.
0: Tapi nanti bikin sakit hati ya. Jangan lah.
1: Dibilang sama orang yang pendiam nanti, wah, saya tidak cerewet.
0: Sudah jangan diartikan, jangan tetap maci atau pace gitu.
1: Tapi sudah lumrah bagi di sini, pak, sudah lumrah, sudah biasa.
0: Ada.
1: Iya.
0: Suara musik. Oke, saya mau jumpa deh. Selamat malam minggu. Anta ucapan selamat malam minggunya pastinya untuk Kata Bung dengan non Agnes ya.
1: Iya.
0: Pastinya happy weekend, happy nice weekend walaupun sambil bertugas. Terus jumpa selamat malam minggunya untuk Pak Alem, untuk Mansur Jerry juga. Dikeprek dengan Budi. Ada Amu Windesi, selamat malam Amu. Ada Manof juga, ada Insos Ambi, Putri Kajang, Putri Mangun Sudi. Apa lagi kah? Bang Loy, aduh nyari terlewat abang tuh. Lanjut.
1: Terlewat di pertigaan Jalan Pemuda.
0: Lewat ya nanti mimpi-mimpi nanti abang Roy belum disapa begitu. Lanjut tuh Mama Ina, ada Mama Ayu juga, ada Mama Bagus ya. Next
1: iya.
0: Pak Alex juga selamat malam dan Oke. Oh ya, ada ini senja. Senja juga ada di Ren juga ya. Next time untuk yang lainnya.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagunya tadi seperti sudah langsung. Oh sudah. Oke, okay, lanjut sudah. Thank you. Selamat malam. Okay. Oh enggak. Bukan begitu. Penutupnya bukan begitu. Biasa teteh kalau bergabung di Kota Weli di Jayapura tuh penutupnya dengan ya. Selamat malam Dado.
1: Oh Dado. Oke, selamat malam Dado, Tete Dinda.
0: Dado, malam, thank you. Kita kabo.
1: Iya, selamat malam. Iya, Tete Dinda dari Bogor. Di belakangnya di WhatsApp pada siapa lagi? Halo, selamat malam Bang Rindu.
2: Ya, selamat malam Kak Manu.
1: Ah, selamat malam Putra Menau. Mantap,
2: ini masih monitor ini. Putra Menau di SP2 ini. Iya.
1: Silakan.
2: Mau request lagu ini.
1: Lagu apa?
2: Satu kapal pelabuhan.
1: Satu kapal pun berlabuh.
2: Nah itu. Itu sudah.
1: Itu Black Brothers.
2: Malam minggu jadi semua orangnya nanti akan jatuh di situ.
1: Memang. Mantap lagu ini.
2: Iya, itu lagi. Mau titip-titip salam dulu ya.
1: Boleh silakan.
2: Mama Suwo, selamat malam. Dan selamat beristirahat.
1: Iya.
2: Padi Arema, selamat malam. Amo Winde, selamat malam. Sama Bagus, keempat orang ini memang semangat jadi.
1: Luar biasa.
2: Kita harus sebutkan mereka dulu.
1: Mm-hmm.
2: Mayu, selamat malam juga. Ayu, selamat malam. Thomas Jakwar, Silas Mauri.
1: Iya.
2: Malam Ukiri, selamat malam. Kemudian Senja, selamat malam SP1. Senja, selamat malam dan selamat beristirahat. Pokoknya pada saat malam ini yang sudah monik semuanya selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Iya.
2: Kabano dalam bulan malam hati-hati, selamat malam dan selamat bertugas.
1: Siap, baik. Terima kasih Putra Menau sudah bergabung. SP1 ya. Selamat jalan kalau tidak salah itu. Black Brothers, selamat jalan kekasih. Masih ada di belakangnya Putra Menau. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Waktu.
1: Selamat malam yang paling cakep.
3: Yang paling cakep, amin.
1: Dapat salam itu dari Putra Menau.
3: Putra Menau, iya.
1: SP1 katanya.
3: Oh, SP1. SP1 kan SP2, Kak?
1: SP1.
3: SP1. Luas jadi, Kak. Sehingga belum tahu juga. Itu juga dengar Mama siapa tuh? Mama Hendi.
1: Mama Hendi.
3: Iya, belum pernah tahu gitu.
1: Nanti
3: iya,
1: pasti
3: juga tahu. Iya, makasih senggolannya. Iya. Itu ya, Mas Putra Menau, makasih juga, salam sehat selalu. Buat tadi itu ya, Tadinda, aduh. Salam cantik, salam sehat selalu, Tadinda. Makasih senggolannya. Iya, orang Bogor, biasa, Kak. Pembuka pintu siapa, Kak?
1: Pembuka pintu ada Damar Wulan.
3: Juga ini ya. Salamnya buat Raymond di Sanoba. Sehat selalu ya. Semoga terhibur dengan dengarkan lagu-lagu cantik dari era Rina Diri kita.
1: Mantap.
3: Iya, lagunya dari Winner, Kak.
1: Dari Winner.
3: Iya, kesaktianmu.
1: Kesaktianmu, siap.
3: Iya. Buat semuanya yang kenal sana saja, selamat malam, selamat beristirahat. sehat selalu dan sukses menyertai semua pemerhati tentunya.
1: Amin.
3: Dan RRI selalu jaya di udara, Kak.
1: Iya.
3: Angkasawatinya sehat walafiat.
1: Amin.
3: Dalam lindungan Tuhan.
1: Terima kasih.
3: Kak, iya, silang hati jaya ya. Selamat sampai rumah. Oke, Kak Mano. Satunya ditunggu.
1: Siap.
3: Makasih.
1: Kembali kasih. Juga buat Senja Winner dengan kesaktianmu. Ada You Symphony Rindu, kami pilihkan buat yang buka pintu ya. Damar Wulan, lagu dari Meriam Belina. Ada You Raise Me Up dari Westlife. Ada juga Black Brother, Selamat Jalan. Dan Winner, Kesaktianmu. Di belakangnya Senja, masih ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam kembali Bapak Kamudi.
4: Bagus lagi.
1: Boleh, silakan.
4: Penyanyinya Nur Agni Octavia.
1: Nur
4: Agni Octavia.
1: Nur Agni Octavia, judulnya?
4: Judulnya Ibu.
1: Ibu, baik, siap.
4: Lagu ini saya tujukan untuk Manu bersama teman yang lagi berdinas di malam ini. Selamat malam.
1: Terima kasih.
4: Tapi juga pendengar setia yang lagi stay di malam ini yang tadi wilayah Nadir Timur, Kepulauan, tapi juga Kabupaten Seribu Bakau, Waropen. Ada Manu, katanya Waropennya saat ini lampunya padam.
1: Oh, katanya begitu.
4: Iya, ada di Facebook.
1: Iya, di Facebook. Manov sementara di Waropen.
4: Mungkin lagi moni itu.
1: Oh, baik.
4: Tapi juga di Kepulauan Nau ada Pak Alex, selamat malam. Dan juga Kepulauan Jaten, Yak Supyori yang mungkin lagi moni, selamat malam. Dan juga di Nungfor, Telukundama, Pesisir hingga Kepulauan dan Pegunungan.
1: Iya.
4: Dan juga Selatan Papua, di Timika, tapi juga di wilayah Pendulangan, bahkan juga di Kalimana. Kemarin ini sangat jelas, Kalimana. Teluk Bintuni juga sangat jelas.
1: Iya.
4: Dan juga di wilayah Nusantara ada Dinda di Bogor, selamat malam Dinda. Bunda Alfa di Cirebon, selamat malam. Kalau lagi monit, boleh bergabung. Tapi juga Luhut di Tapanuli Utara. Bahkan teman-teman di Tanggenus Lampung, ada Biola di Makassar. Tapi juga di Masohi.
1: Ayu.
4: Mungkin saja lagi monit, selamat malam. Di Sensil, Sentani Jayapura, mungkin saja lagi monik, selamat malam. Kalau monik boleh bergabung Anggrek Ungu di Sentani, tapi juga Ban Alibaba. Dan yang lagi stay di malam ini di wilayah Kota Nabire, selamat malam keluarga Damai di Kembok Tanggul Wadio, tapi juga Ban Bramhomba di depan pintu masuk Pantai Naikiri, selamat malam mungkin saja lagi monik. Pak John di Sriwini, selamat malam. Dan pendengar-pendengar setia lagi santai bersama keluarga, tapi juga kerabat dan teman kekas di malam minggu.
1: Iya.
4: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam kembali juga buat Bapak Roy Kamodi dari Jalan Pemuda. Kita dengarkan dulu beberapa teman-teman berikut ya, bagi Anda yang sudah bergabung juga di aplikasi TikTok like live ya untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Kami menyapa Bang Ri ya, ada Bang Gali, ada Suwarno ya, ada Mok Rizal yang sudah bergabung. Katanya Mok Rizal ini dari Surabaya ya, salam dari Surabaya. Oke, baik. Salam juga dari Nabire, walaupun jauh kita tetap bersama-sama. Kita dengar dulu beberapa teman berikut.

0: Jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar kami cukup dulu untuk acara Ruang Rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu di hari ini, hari 1 23 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasinya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manu Sambiri dan juga rekan kami di teknik ya, ada rekan Agnes Pratiwi, pamit undur diri dari ruang daranda. Kita jumpa lagi di besok hari. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabila Lintas Pagi, siang hingga di malam hari ini. Untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Wakil kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini ya di Nabire Lintas Malam, saya menersambiri penyiar Anda. Ada rekan Agnes Pratiwi di teknik dan rekan kami yang bertugas di pemancar radio ada Bung Riono dan kawan-kawan. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, tentunya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani Anda di besok hari. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mengudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Minggu 24 Mei di tahun 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama saya Fulan Elwan mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang saat ini baru saja bersama Pro 1 RRI Nabire dan di Nabire pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, tentunya bersama rekan-rekan operator MCR teknik ya, tentunya ada rekan Erika dan juga di pemancar radio ada Bung Sugiono yang menemani Anda. Ya, apa kabar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya, tentunya dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Menyapa untuk Anda yang bersuja bersama Pro 1 RRI Nabire dan juga pendengar untuk Anda di hari Minggu tentunya yang sedang bersiap-siap ya, untuk mengikuti ibadah Minggu pagi nantinya pukul 6 ya, yang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda saat ini yang tetap melaksanakan tugas dan aktivitas seperti biasa, yang mungkin sudah bekerja lebih awal ya, tentunya semoga sukses selalu. Yang baru saja bangun dari tempat tidur Anda, jangan lupa mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas ya, tentunya hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Dan juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan karena jarak tempuh yang cukup jauh sehingga harus berangkat lebih awal, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan bersama Pro 1 RRI Nabire sebagai awal berjumpaan kita pagi ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Pendengar, kita jumpkan dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah menemani anda saat ini. Mantar kita pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, dan bersama Pro 1 RRI Nabire saat ini kami ajak anda untuk kita dengarkan bersama siraman rohani Katolik yang akan disampaikan oleh Romo Adri dan Ibu Kori berikut ini.
1: Nabire pagi ini.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Pentakosta, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto S.Y.
0: dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Hari Raya Pentakosta Minggu 24 Mei 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus
1: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, 50 hari sesudah Paskah, Gereja merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Sangat mungkin. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat baik kita serukan, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta seluruh muka bumi." Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
0: Amin. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem, berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus sendiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di hari Pentakosta ini kita mendengarkan bacaan Injil dari Yohanes. Kita mendengarkan Injil yang dimulai dengan suasana takut para murid di dalam ruangan di balik pintu yang terkunci, sedih karena Yesus yang wafat. Dunia mereka yang runtuh dengan penyalipan Yesus, rasanya tujuan hidup mereka sudah hancur. Mereka kehilangan sahabat dan guru terkasih karena telah disalibkan. Mereka takut mungkin mereka akan menjadi korban berikutnya. Yesus mengatasi ketakutan para murid dengan menyiapkan tanda-tanda yang ada di dalam dirinya. Dia yang tadinya mati kini hidup, tetapi tanda-tanda kematian tidak terhapus. Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu para murid bersuka cita karena mereka telah melihat Tuhan. Dalam ayat ini bisa digambarkan Kristus yang mati, Kristus telah bangkit, dan Kristus akan datang kembali. Pada saat menyaksikan kematian yang tak terbantahkan dan kehidupan kebangkitan yang jelas, Yesus datang kembali kepada mereka. Dalam kesedihan mereka, Ia berkumpul bersama mereka, dan di tengah-tengah ketakutan mereka, Ia mengucapkan kata damai. Dalam tubuhnya, Ia memberi mereka gambaran tentang kehidupan kebangkitan dalam tubuh yang hidup dari seorang yang disalibkan. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah Yesus mengungkapkan damai, menyatakan damai kepada para murid, Yesus bersabda, "Terimalah Roh Kudus." Ia menghembuskan nafas kepada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Berbeda dengan gambaran Pentakosta pada umumnya, seperti pada gambaran Kisah Para Rasul yang berupa angin yang kencang, maka di dalam Injil Yohanes ini, Roh Kudus datang dengan lembut, penuh kedekatan. Bukan dengan lidah api, bukan dengan angin yang kencang seperti dalam Kisah Para Rasul, tetapi dengan nafas yang hangat. Nafas Roh Kudus yang dihembuskan oleh Yesus mengingatkan kita pada kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia pertama dalam Kejadian 2 ayat 7. Dengan demikian kita menyadari bahwa Yesus yang menghembuskan Roh Kudus kepada kita bisa dimaknai Yesus yang memberikan nafas kehidupan yang baru kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur karena Yesus yang memberikan nafas kehidupan baru kepada kita yang mungkin saat ini masih dibayangi berbagai macam hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir di dalam hidup kita. Hari ini kita merayakan Roh Kudus yang dihembuskan, kehidupan baru yang kita terima di dalam tubuh kita. Kita mohon rahmat supaya sungguh Roh Kudus ini, kehidupan baru ini, menuntun kita dalam hidup yang lebih baik, dan kita dilepaskan dari segala macam kekhawatiran, ketakutan, karena Tuhan yang hadir dalam Roh Kudus-Nya menuntun hidup kita, dan kita yang dijadikan manusia baru.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa. Ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita semua, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepada-Mu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami. Dan kami persatukan seluruh doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Yesus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dimanapun mereka berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa.

Saudara, program Masatu Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dipimpin langsung Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan, program ketahanan pangan khususnya komoditas jagung merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot menjelaskan, panen raya di Kampung Lagari Jaya dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
1: Untuk Polda Papua Tengah kita dilakukan di Lagari ini. Tapi untuk seluruh Indonesia semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
2: Polisi juga membantu para petani ini.
1: Yang pertama yang kita lakukan untuk tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masyarakat, di petaninya langsung. Tidak ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membantu masalah panen bagaimana untuk kita kirim ke Dolok.
0: Kombes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komoditas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu, perwakilan kelompok tani Mukti Harjo, Kampung Lagari Jaya, Soikun, menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian guna meningkatkan hasil produksi petani.
3: Terutama itu penjualan. Ya walaupun nggak diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama, loh. Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual ke tengkulak dulu yang kebutuhan duluan. Nanti yang kebutuhan masih agak bisa ditunda, nanti yang untuk kegiatan ini bisa diambil seperti itu.
4: Sejak difasilitasi oleh Polri lebih untung ya?
3: Ya untung, jelas untung kita petani. Ya. Harga 5-6 itu kan ya kita jual ya. Jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan kan tidak sama seperti itu.
0: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnold Saudila melaporkan.
5: Bupati Mimika Johannes Detop menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendatangkan dampak ekonomi bagi masyarakat, meskipun tidak selalu menghasilkan pendapatan langsung dalam jumlah besar bagi daerah. Menurutnya, pengembangan pariwisata

0: turun di bandara itu, kita pasang di sana. Event luar biasa di Mimika. Tapi kalau kita mau promosi, tapi tidak ada, kita mau buat apa? Sampai kita berusaha dengan PT Freeport Indonesia, kita pasang patung Bitoro, ada 7 biji di Danau Toba sana. Dengan tujuan, supaya orang-orang datang lihat patung itu di Danau Toba, dia lihat, orang akan tanya, Danau Toba ini patung ini di mana? Oh, di Mimika, orang datang ke sini, mau cari barang itu, patung yang besar itu tadi, yang mau ada lihat itu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika, Elizabeth Sinawatin, mengatakan pengembangan wisatawan mangrove harus melibatkan masyarakat asli sebagai pengelola utama kawasan wisata. Menurutnya, masyarakat sekitar perlu diberikan pemahaman terkait manfaat jangka panjang pengembangan wisata mangrove agar ikut menjaga dan mengembangkan kawasan tersebut. Selain wisata alam, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan wisata budaya, kerajinan lokal, hingga wisata susut sungai dan budidaya kepiting sebagai daya tarik tambahan bagi wisatawan.
2: Nanti security juga dan juga yang jaga mangrove, anak-anak di situ, di sekitar RT 9 situ. Dan juga tadi Bapak sampaikan bahwa memang kami belum melakukan sosialisasi, tetapi kami sudah kumpul komunikasi, koordinasi dengan kepala kampung sendiri, dan kami sering ke bawah, kita bilang istilah tuh pelipa Bapak Bupati. Jadi kami dulu kumpul sama-sama bakar-bakar ikan, dan kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa mangrove ini sangat penting untuk Bapak Ibu masyarakat sekitar sini. Nanti besok kalau mangrove ini seperti begini, dan juga Bapak Ibu, kampung itu kami rencana untuk kita mau buat kampung wisata Bapak. Jadi nanti dia bersambung dengan mangrove kita di sebelah. Karena di situ sebagai tempat untuk kampung wisata itu cocok sekali karena bagus rumah-rumahnya. Itu rencana ke depan seperti itu Bapak Ibu.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap pengembangan wisata mangrove berbasis masyarakat dan budaya lokal dapat menjadi destinasi unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menarik lebih banyak wisatawan ke Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Menjelang perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era tahun 2026, umat Buddha di Papua Tengah menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk pengamalan nilai kasih sayang, kepedulian, serta penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi bakti sosial paket sembako murah, aksi peduli lingkungan, hingga pembersihan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan secara gotong royong oleh umat Buddha. Ketua Majelis Budaya Indonesia Papua Tengah, Suiryanto, kepada RRI Senin 18 Mei 2026 mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari semangat Waisak yang mengajarkan cinta kasih, kedamaian, dan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan. Momentum Waisak bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi dan mempererat persaudaraan antar umat. Dalam kegiatan bakti sosial, umat Buddha membagikan 356 paket sembako murah di Nabire dan Mimika kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, aksi peduli lingkungan dilakukan dengan menyebarkan ekoenzim di Kaliwanggar untuk membersihkan air guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara itu, kegiatan pembersihan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Prosesi berlangsung hikmat dengan doa bersama serta hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.
4: Dalam rangka menyambut Tri Suci Waisak tahun 2026, 2570 Buddhis Era, umat Buddha di Provinsi Papua Tengah mengisi dengan berbagai kegiatan bakti sosial. Di antaranya adalah pada tanggal 10 Mei 2026 diselenggarakan aksi bakti sosial sembako murah di seluruh wihara dan cetia binaan Majelis Budayana Indonesia Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Wihara Buddha Dharma Karuna Nabire Wadio sebanyak 250 paket sembako, di Cetia Dharma Loka Yaro sebanyak 50 paket sembako, dan di Cetia Giri Loka Mimika sebanyak 56 paket sembako. Total sembako yang disalurkan adalah 356 paket sembako. Walaupun hanya sedikit, tapi bakti sosial pembagian sembako ini merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi umat Buddha tanpa membedakan latar belakang. Pada tanggal yang sama juga dilaksanakan ekoteologi dengan menyebarkan ekoenzim di Kaliwanggar. Rangkaian kegiatan menyambut Hari Trisuci

0: tradisi Waisak 2026 dilanjutkan pada tanggal 14 Mei 2026 dengan diselenggarakannya kegiatan membersihkan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nabire. Kegiatan ini merupakan wujud menumbuhkan nasionalisme bagi umat Buddha. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan implementasi dari tema Waisak Nasional, yaitu menebarkan cinta, menumbuhkan perdamaian dunia.
1: Masyarakat menyambut baik rangkaian kegiatan tersebut karena dinilai membawa pesan toleransi, persatuan, dan kepedulian sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Perayaan Hari Raya Waisak tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai kebersamaan, kedamaian, dan harmoni antar umat beragama di Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
3: Saya jual semua jualan di sini, Nabire punya pol apa semuanya saya jual. Ada 10.000, ada 5.000. Daun bawang, ada batang bawang, ada 5.000, 10.000. Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah provinsi jadi. Dari atas itu ada yang tanam sendiri. Di atas juga dong beli 20, 30, 10 membeli. Dapat satu karung, dua karung begitu. Penghasilan kada ya dapat semayan 500, ya 1 juta begitu. Ya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja.
2: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karang Mulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karang Mulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
4: Kalau cabai merah masih standar 40, kalau besi cabai kecil secara awis itu 50, tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30. Telur yang mungkin agak lumayan perak setengah 85, saya jual biasa 75. Bisa disetor dari SP, dari petani SP toh. Bisa dari pasar, kalau kosong sana dari pasar, pengepulnya.
2: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nur Febriana melaporkan.
5: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah, Pendeta Samuel Didinaya, menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
6: Rapat koordinasi dan konsolidasi untuk mendengar sejauh mana persiapan mereka di tingkat kabupaten. Dan memang di tingkat kabupaten untuk para peserta dan progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut di mana kami wacanakan bahwa kami akan rapat bersama dengan tiga LPPD yang ada dari tiga kabupaten. Tapi kami juga libatkan lima kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari. Untuk rencana keberangkatan, kami bagi dalam dua kategori atau biasa istilah dua kloter. Jadi kloter pertama berjumlah 85 orang, itu sudah beberapa kategori dari Puncak dan Mimika akan bergabung di Nabire, akan menghadiri pelepasan secara resmi oleh Bapak Gubernur kita di tanggal 17. Kemudian kloter pertama itu akan berangkat, tim pertama itu akan berangkat. Setelah mereka berangkat, karena kita pakai sistem in-out, jadi setelah mereka bertanding, mereka kembali. Kemudian tim kedua lagi akan bergantian untuk memudahkan, sehingga ini anak-anak kita atau peserta kita ini ada yang punya kerja, sehingga mereka sudah bisa kembali untuk melihat tugas dan tanggung jawab mereka.
5: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mince Tebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari tiga kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
7: Menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil, dan juga tiga bupati Kabupaten Puncak, Mimika, dan Nabire yang memberi support untuk kami dalam keberangkatan mengikuti event nasional Pesparawi di Papua Barat. Dan saya juga mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titip dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, dan hal ini luar biasa buat kami kali ini dalam pertemuan sangat antusias LPPD-LPPD yang ada.
5: Untuk diketahui bersama, LPPD Papua Tengah akan bertolak menuju Papua Barat pada tanggal 18 Juni 2026 menggunakan transportasi udara maupun laut. Robby Vanindi melaporkan.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya, Asir Mirip, SPD MSI, meminta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk meningkatkan kedisiplinan serta kehadiran dalam menjalankan tugas di wilayah Intan Jaya. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam arahannya, Sekda Asir Mirip menekankan bahwa keberadaan ASN di tempat tugas bukan hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintahan secara langsung. Kehadiran dan kinerja ASN diharapkan dapat memperkuat roda pemerintahan dan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih hidup di Intan Jaya. Lebih jauh dijelaskan, peningkatan disiplin dan loyalitas ASN perlu dibangun melalui komitmen bersama, integritas, serta semangat melayani. ASN diminta untuk menunjukkan etos kerja yang baik, hadir secara aktif, dan melaksanakan tugas secara profesional demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa loyalitas dan integritas merupakan fondasi utama dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Dengan ASN yang disiplin dan hadir secara konsisten di Intan Jaya, pemerintah daerah optimis pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal dan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di Intan Jaya.
8: Bagaimana mereka harus loyal terhadap tugas mereka, bukan loyal kepada sekda atau loyal kepada siapa pun tidak, tapi loyal kepada aturan. Supaya pegawai negara mereka harus melaksanakan tugas itu dengan baik. Karena punya pengalaman ini. Para ASN ini, dia tahu selamanya dididik seperti apa, tetapi yang jelas mereka dibina, dididik, ditanamkan disiplin bagus, tapi begitu kembali ke tempat tugas itu mereka kadang-kadang akan melawan juga dengan bupati, lawan dengan satu bupati, dengan sekda, apalagi dengan pimpinan operasi mereka masing-masing. Lalu tidak hadir juga, tidak pernah ada yang tidak naik juga seperti itu. Jadi kami berharap mereka digiling di sini, mereka dibekali, disiplin, terutama mereka baris-baris itu lalu dilatih, karena di sini kami tanamkan. Mereka pun juga sedikit. Nah, setelah ini semua selesai, diharapkan mereka naik itu, paling tidak mereka bertugas di atas. Karena ada pegawai juga yang kita ikuti juga. Ya, artinya diterima di Nabire waktu lalu lalu. Terima Nabire, peradaban Nabire. Jadi orang itu tidak pernah naik atas juga ada. Ada kan beri juga, tak ada juga. Jangan seperti itu. Jadi mereka paling tidak itu mereka naik bertugas. Kalau mereka punya kebun, tempat mereka kebun mereka itu di Intan Jaya. Mereka kerja dulu baru makan.
1: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya berharap komitmen tersebut dapat menjadi budaya kerja yang terus dibangun sehingga ASN mampu menjadi penggerak pembangunan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah mulai memfokuskan program kerja tahun 2026 hingga 2030 pada penguatan doa lintas agama, dialog toleransi, dan pendekatan sosial kemasyarakatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kedamaian di tengah dinamika pembangunan dan kondisi sosial masyarakat Papua Tengah yang semakin kompleks. Selain melakukan doa bersama lintas agama untuk mendukung pembangunan daerah, FKUB juga aktif membangun komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah serta masyarakat lintas generasi. Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adi menjelaskan, FKUB ingin menghidupkan budaya diskusi dan musyawarah masyarakat Papua melalui program Muna-Muna Papeda di Serambi Honai sebagai ruang dialog damai lintas masyarakat.
9: 2026 ini nanti 2027 itu Muna-Muna Papeda di Serambi Honai Yamewa. Muna-Muna itu diskusi, musyawarah, bincang-bincang dari bahasa gunung. Papeda itu kepanjangan singkatan dari Papua Penuh Damai. Dan itu berdialog tadi itu terjadi di seperti sekarang ini. Kalau di sini terkenal dengan para-para pesisir, Honai Gunung. Para-para itu taruh papeda, ikan, putih, diskusi. Kemudian kalau di pedalaman itu Honai. Honai itu rumah laki-laki rumah. Dan di sana diskusi. Kami mau mengimbau supaya dua tempat itu segala sesuatu dibicarakan dan tidak boleh bertindak. Kalau itu jadi berarti Papua Tengah penuh damai, Papua damai, Indonesia damai.
2: Ignatius Robertus Adi menambahkan, agama sejatinya mengajarkan perdamaian dan penyelesaian masalah melalui komunikasi serta doa bersama. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dibanding kekerasan dalam menyelesaikan persoalan sosial.
9: Tapi agama mengajak untuk diskusi musyawarah mufakat. Dan itu dibekap oleh undang-undang dasar pemilu. Dan dibekap oleh Al-Quran, Al-Kitab. Kalau orang bertindak sendiri itu caranya menggunakan alkohol. Alkohol itu kalau tidak kuasai kontrol diri pun dia berteriak. Cara itu kita tinggalkan. Undang-undang mengajak kita diskusi, ngomong, ngobrol, sambil berdoa.
2: FKUB berharap berbagai program yang dijalankan dapat memperkuat moderasi beragama, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung pembangunan Papua Tengah yang damai dan harmonis. Nur Febriana melaporkan.

0: jabatan itu amanah, bukan hadiah.
1: Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire berlangsung di Gedung Islamic Center, Jalan Merdeka Nabire, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Timur itu dipimpin langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai dan dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Forkopimda, Rohaniawan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, pejabat yang dilantik serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
0: Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Jabatan itu amanah, bukan hadiah. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya menjalani jabatan saya di masa periode saya, lebih banyak pertimbangan untuk penempatan jabatan itu adalah bagian-bagian tertentu daripada dukungan politik. Tetapi di jabatan yang kedua ini, saya berprinsip bahwa tetap kita akan mengacu kepada aturan dan peraturan yang berlaku di Republik ini. Karena fakta membuktikan bahwa ada beberapa daerah-daerah, kabupaten dan provinsi di Indonesia, ketika kita tidak patuh dalam penempatan jabatan, baik itu eselonisasi, baik itu pangkatan, maka kita akan korbankan pegawai di dalam wilayah satu kabupaten itu semua. Bapak-Ibu sekalian, maka dalam pelantikan ini, saya sudah kasih keluarkan ada berapa pegawai yang dari kabupaten lain yang kita tempatkan di dalam jabatan-jabatan baik eselon 3, eselon 3A, dan eselon 4. Sekarang ini aturan sudah mulai ketat sekali, sehingga di dalam penempatan jabatan ini pertimbangan politik tidak ada, apalagi pertimbangan hubungan kekeluargaan.
1: Bupati juga mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama guna menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi warga Kabupaten Nabire. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Julianus Pasang turut meminta para pejabat eselon 3 maupun eselon 4 yang baru dilantik agar menjalankan tugas sesuai aturan aparatur sipil negara serta memaksimalkan pelayanan publik.
2: Harapan pemerintah, harapan masyarakat bahwa yang dilantik itu merupakan satu tanggung jawab yang mau tidak mau harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjadi pelayan di pemerintahan Kabupaten Nabire, tetapi secara khusus untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Mari dengan penuh sukacita agar setelah pelantikan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.
1: Pelantikan tersebut meliputi pejabat administrator dan pengawas, diantaranya kepala bagian, sekretaris, kepala subbagian, hingga kepala seksi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Harold Saudila melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salintas sepekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nabire pagi ini.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Nah, saat ini jarum jam setiap Pro 1 menunjukkan pukul 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini yang masih bersama Pro 1 dan juga yang baru saja bergabung. Yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz serta melalui streaming atau juga RRI digital ya tentunya. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah Minggu pagi atau sementara melaksanakan ibadah ya tentunya. Semoga Tuhan memberkati dan juga seperti biasa untuk Anda pendengar yang saat ini sedang melaksanakan aktivitas ya tentunya jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu agar sepanjang aktivitas kita di hari ini hingga selesai nanti dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terutama di akhir pekan ya tentunya mungkin banyak untuk Anda pendengar yang sedang berencana untuk menghabiskan waktu di luar ruangan atau di tempat-tempat wisata tentunya. Jangan lupa untuk mengecek persiapan Anda, jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal. Tak lupa juga tentunya kami melanjutkan untuk sarapan terlebih dahulu karena sarapan sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas Anda saat ini hingga siang nanti atau hingga jam istirahat.

Beberapa teman yang baru saja menemani anda pendengar saat ini mantar kita pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, mungkin menuju ke tempat wisata karena jarak yang cukup jauh sehingga harus berangkat lebih pagi atau lebih awal, tentunya untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Nah, mungkin sebelum berangkat jangan lupa sekali lagi untuk anda pendengar mengecek kembali persiapan anda. Nah, terutama untuk anda yang mungkin ke tempat-tempat wisata yang cukup jauh ya, mengingat untuk kita di Kota Nabire sendiri tempat wisata banyak ya, namun yang cukup jauh juga lumayan banyak ya. Nah, tentunya persiapan sangat penting. Nah, cek kembali jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal, nah, karena nanti kan tidak mungkin ketika di tengah perjalanan harus kembali ya. Yang saat ini sementara menikmati sarapan paginya, selamat menikmati. Dan juga cuaca untuk Kota Nabire minggu pagi saat ini sangat cerah, tentunya mendukung aktivitas anda di akhir pekan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kemkom Digi akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku UMKM. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi organisasi masyarakat sipil. Rusia dan Tiongkok memperkuat kerjasama kedua negara di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT PLN Persero mempercepat pemulihan pasokan listrik di Sumatera setelah gangguan sistem transmisi 275 kW yang dipicu cuaca ekstrim menyebabkan pemadaman luas dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Hingga Sabtu malam, lebih dari 8,5 juta dari total 13,1 juta pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara pemerintah dan PLN terus melakukan investigasi serta penguatan sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak terulang. CEO perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, Alexei Lichachev, dan juga sejumlah lembaga di Tiongkok mendatangani tiga nota kesepahaman dalam kunjungan resmi Presiden Rusia ke Tiongkok pada 19 hingga 20 Mei 2026 untuk memperkuat kerjasama di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia energi nuklir, riset fusi nuklir yang terkontrol, serta kerjasama teknologi kedokteran nuklir, fotonik, dan juga kuantum antara kedua negara. Dari dunia olahraga, terpilih beralih ke informasi olahraga, di mana Bruno Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik Premier League atau Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif bersama dengan Manchester United dengan catatan 8 gol dan 20 assist. Prestasi itu turut membawa Manchester United finish di posisi ketiga klasemen dan kembali ke lolos ke Liga Champions, sekaligus menjadikan Fernandes pemain ketujuh klub yang meraih penghargaan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dalam memberikan kepastian perlindungan dan keadilan bagi pelaku UMKM lokal di ruang digital. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Kondisi UMKM kita saat ini khususnya di ranah digital. Jadi, tadi memang kami juga
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid turut prihatin atas kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari platform digital. Hal itu disampaikan Menkom Digi Mutia usai melakukan audiensi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam audiensi itu, Menkom Digi menuturkan Menteri UMKM mengungkapkan terdapat aplikator yang tidak berkeadilan dengan menaikkan tarif terhadap pelaku UMKM di ruang digital. Melihat kondisi tersebut, Menkom Digi Mutia menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan perlindungan pelaku UMKM lokal di ruang digital.
1: Sama dengan baik dengan Komdigi, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital, dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator ya sudah harus paham bahwa karena ada aturan baru mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat sejumlah keluhan terkait dengan penyesuaian fee yang ditetapkan oleh aplikator terhadap pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini, Menteri UMKM Maman menjelaskan bahwa aplikator kerap menaikkan tarif tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya perputaran uang atau cash flow para pelaku UMKM lokal.
3: Pada prinsipnya sebetulnya kalau transaksional hitung-hitungan beban

0: pemberlakuan penyesuaian tarif paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan kepada pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberikan pemberitahuan dulu. Nah, di dalam permen kita wajib memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM diusulkan adanya pembentukan dana amadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan oleh Tika Budiman.
3: Yang adalah dengan menyediakan dana amadi.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah di uji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Yang menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
3: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar ataupun pasar murah dan pengawasan ke berbagai pasar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Hayatun Sofian melaporkan selengkapnya.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali, ya, di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk

0: menahan laju inflasi mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
1: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
0: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 2 ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Karin Anggisa.
3: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
4: Dari awal pengembangannya emang
5: iya sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
4: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
5: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak Melati juga masih 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal yo dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
3: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Hetty Sugianti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
6: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
3: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan Presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri Taman Tanam Perdana Program Bongkar Ratun Tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut informasinya disampaikan Ayu Citra.
7: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri Tanam Perdana Program Bongkar Ratun Tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngetih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Kemudian Hovifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program Bongkar Ratun Tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program Bongkar Ratun Tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
8: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
7: Ditambahkan Kementerian Hovifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya juga lebih dulu melakukan tradisi mantan tebu. Adapun masalah tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
9: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, yang akan kita kirim semuanya ke Sementara Kengajirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
7: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Manirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulun Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
2: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama melakukan penghijauan lahan bekas tambang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
10: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
11: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
10: Hari ini kita menanam 2.000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang terus mangrove kita ini berjalan.
12: Pak ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang
10: kita? Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
11: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cucuk Bangka Belitung Eka Widya Stutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
13: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
11: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur menggelar kegiatan talk show dengan tema Semangat Baru dalam Menguatkan Solidaritas Melalui Inklusivitas dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
14: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri menggelar kegiatan talk show yang mengangkat tema Semangat Baru dalam Menguat Solidaritas Melalui Inklusivitas di Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, kecamatan, puskesmas, dinas sosial, dinas kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fatkurizki Ramadhani, mahasiswa Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, menjelaskan talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
15: Kenapa kegiatan ini terjadi? putus
16: itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
14: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid mengatakan pelaksanaan talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
17: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya. Di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
14: Fatko Rizky menambahkan talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar sesama, khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para sahabat disabilitas di Kabupaten Kediri yang selama ini masih kurang percaya diri dapat termotivasi, serta masyarakat umum diharapkan dapat mendukung dan tidak memandang sebelah mata sahabat disabilitas karena semua memiliki bakat dan potensi yang sama. Heri Susanto melaporkan. Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur mulai menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
18: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome-Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat.
19: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami dari gelombang 2 kemarin, 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya. Dari semua periode 700, 800 mas. Dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome. Lebih kepada project bagaimana mahasiswa itu dilatih. Ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyakin.
18: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Elvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
20: Kalau dari saya sendiri cukup relevan, karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu pesantren Tubuh Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
18: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Agusuma melaporkan.
14: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini.

Pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Nabiru yang diikuti Warta Berita Nasional, dan saat ini jarum jam juga pukul 7.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung. Selamat bergabung. Cuaca untuk Kota Nabire saat ini masih sangat cerah ya, tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang sedang berkarya atau menikmati waktu di hari Minggu atau akhir pekan ya tentunya. Dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang tetap melaksanakan tugas atau juga kesibukan Anda seperti biasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, semoga dalam penyertaan Tuhan selalu dan juga segala yang Anda rencanakan di hari-hari kemarin dapat tercapai ya, tentunya di hari ini. Bersama persatu pendengar hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami menemani Anda dengan beberapa teman hiburan yang sudah kami siapkan. Selamat pagi dan selamat berkarya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, mantar kita pukul 7:41 waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Kebumen, pendengar, pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Nah, Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Total sentra ikan perikanan mencapai ribuan hektar. Untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional, sentra disebut di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan di Jawa. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan seluas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026. Kawasan dengan nilai investasi Rp7,2 triliun tersebut ditargetkan memproduksi 52.800 ton udang per tahun. Selain itu, pemerintah juga membangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 hektar di Gorontalo. Pemerintah juga berencana membangun sentra budidaya perikanan di Pantai Utara, Jawa Barat dengan luas sekitar 14.000 hektar. Presiden yakin produktivitas budidaya komoditas kelautan dan perikanan di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil panen raya yang ditorehkan budidaya udang berbasis kawasan BUBK Kebumen. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Beberapa tema yang baru saja Abang Madian dengar saat ini mantar kita pukul 8.19 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi untuk anak saat ini yang baru saja bergabung bersama Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Dan saat ini mendengar untuk Anda yang sedang melaksanakan aktivitas dan kesibukan tetap semangat, semoga sukses selalu tentunya. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur masih menemani Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

Pendengar, saat ini jarum jam juga pukul 8.33 menit waktu Indonesia Timur, dan juga untuk anda saat ini yang sedang bersiap-siap, terutama untuk umat Nasrani yang sedang bersiap-siap untuk mengikuti ibadah Minggu pagi. Nah, tentunya jangan lupa untuk menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan ya tentunya, dan nantinya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemi Sejahtera, dan juga menemani anda pendengar sampai menanti. Untuk anda yang sedang bersiap-siap atau mungkin saat ini yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat beribadah, kami menemani anda sampai menanti dengan beberapa tembang bernuansa rohani. Kristen berkat ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pendengar, selanjutnya kami ajak untuk kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Kingmis Sejahtera bersama dengan reporter Jeffrey Panjaitan.
4: Ya, terima kasih Valen di Pro 1 RRI Nabire. Pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat didengar, senang sekali kami tim kerabat kerja LPP RRI Nabire hari ini Minggu 24 Mei 2026 berada di gedung gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu dan juga sekaligus ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau Pentakosta yang pertama langsung dari gedung gereja Kingmi di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire Jalan Yosudarso Nabire. Dan pendengar, saat ini sedang dilakukan persiapan untuk pelaksanaan ibadah Minggu dan saya akan bacakan liturgi ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama adalah saat teduh yang nanti akan diiringi dengan lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Kemudian ada doa pembukaan oleh Vikaris Elsa Buek MTH. Pujian jemaat menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 30. Kemudian pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pengakuan iman rasuli. Kemudian ada kesaksian. Pujian jemaat, doa syafaat oleh Pendeta Mince Tebun MPDK. Kemudian pujian jemaat dengan lagu Dengan Sayapmu. Kemudian ada khotbah oleh Pendeta Peter Deba STH, Perjamuan Kudus. Kemudian warta jemaat, pujian kolekte. Kemudian ada doa kolekte, pujian jemaat, dan ditutup dengan doa berkat oleh Pendeta Mince Tebun MPDK. Untuk singers yang pagi hari ini melayani adalah jemaat dari Kanaan. Kemudian untuk liturgos, Dr. Anda Arlin P. Amtiran. Dan juga untuk penerima tamu dari Penatua Kelompok 1. Saat ini pendengar terlihat Pendeta Mince Tebun MPDK juga sudah hadir. Kemudian ada khotbah yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Peter Deba STH juga sudah hadir di gedung gereja Kingmi di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire. Dan beberapa saat lagi ibadah akan dimulai. Cuaca di sekitar gedung gereja Kingmi di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire pagi hari ini cerah, dan tidak saja di gedung gereja Jemaat Sejahtera, perayaan hari Minggu dan juga perayaan Pentakosta ini juga dilaksanakan di berbagai denominasi gereja yang ada di Kabupaten Nabire. Dan juga terlihat warga masyarakat atau umat Kristiani juga pagi hari ini melaksanakan ibadah di gereja masing-masing. Dan pendengar, di pagi hari ini terlihat Jemaat Sejahtera, jemaat yang sudah hadir juga cukup banyak di dalam gedung gereja Kingmi Jemaat Sejahtera Nabire. Dan diharapkan juga umat Nasrani yang ada di Kabupaten Nabire bisa langkahkan kakinya ke gedung gereja Anda masing-masing untuk mengikuti ibadah Minggu 24 Mei 2026. Keluar untuk pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dan juga untuk pojok renungan yang berada di liturgi yang sudah dibagikan pojok lingkungan sendiri terambil dari kisah para rasul 2 ayat 1-4, di mana hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus turun kepada para murid Yesus, memberi mereka kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Injil. Pentakosta jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah, dan kisah ini bisa dibaca dalam kisah para rasul 2 ayat 1-4. Adapun untuk makna Pentakosta sendiri, Pentakosta adalah saat Roh Kudus turun dan memberikan para murid kekuatan. Sebelum menerima Roh Kudus, para murid merasa takut, tapi setelah Roh Kudus turun, mereka menjadi berani dan bisa berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga semua orang bisa mengerti pesan mereka. Dan apabila dikaitkan dengan kehidupan, makna dari Pentakosta sendiri adalah Pentakosta merupakan pengingat bahwa Tuhan selalu bersama kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita dalam segala hal, memberi kita kekuatan, dan membuat kita berani. Baik pendengar, kita segera ikuti ibadah Minggu dan juga ibadah Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus langsung dari gedung gereja Kingi di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire. Dan kita ikuti ibadah, dan semoga warga masyarakat Nabire, khususnya umat Nasrani, juga dapat mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.